0: Oh, perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk memastikan penggunaannya dan nyaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Luasnya lebih kurang 1,2 kali 1,5 meter merupakan ukuran acuan dan ideal untuk diperhatikan. Selain ukuran bangunan, sistem pengelolaan air limbah merupakan komponen penting dalam pembangunan. Air limbah harus disalurkan melalui drainase dan tape, sedangkan lantai jodindiang perlu dibuai indak tasumbe untuk mencegah limbah merembes ke daerah sekitarnya. Malvi mencatat ventilasi jo penerangan, jo harus diperhatikan untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan fasilitas. Selanjutnya memilih bahan lantai dan indak licin sangat penting untuk mengurangi resiko pangguno tanpa leset.
1: Ya, paling tidak untuk luasnya ada 1,2 kali 1,5 meter. Ini yang dikeluarkan terkait dengan SPM terkait dengan MCK, sesuai dengan Permen PUPR nomor 13 tahun 2023. Untuk jarak septik ini juga harus kita atur. Ya, paling tidak minimal untuk septik tank itu paling aman itu minimal 10 meter dari sumber air minum atau sumber air bersih dari rumah-rumah yang ada di masyarakat.
0: Malvi Henry menambahkan penerapan standar teknis ko diharapkan dapat mendukung penyediaan fasilitas sanitasi dan cukui sambil mencegah pencemaran lingkungan. Akibatnya pembangunan fasilitas indah hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kendati juga mendukung usaha untuk menjaga kesehatan lingkungan. Usaha pandangan Widya Prada, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Provinsi Sumatera Barat, Idea Smart mengatakan, penilaian pembelajaran mencakup proses meraja muri, bukan hanya hasil ujian akhir. Menurutnya menilai proses sangat penting untuk mengamati kemajuan prestasi pembelajaran muri dan mengikuti kegiatan baraja. Beliau menjalankan sistem penilaian dan saat kini ko hanya mengandalkan ujian untuk menentukan kenaikan kelas. Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran, sedangkan penilaian akhir berfungsi untuk menelaah pencapaian kompetensi murid tersebut.
2: Untuk penentuan kenaikan kelas, untuk kehadiran selain sekolah menentukan bagaimana jumlah kehadiran, juga ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dimiliki sekolah. Misalnya, apakah dia pagi-pagi itu harus membantu orang tua dulu sehingga terlambat datang ke sekolah? Nah, misalnya, itu bisa menjadi pertimbangan.
0: Idri Osman mencatat pencapaian kompetensi adalah sebagian faktor dan diperhatikan ketika menentukan naik pangkai. Kompetensi ko mencakup aspek sikap, pengetahuan, juga keterampilan dan dikembangkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Menurut Ira Yasman, wali kelas dan guru wali berperan untuk memantau kemajuan murid sepanjang pendidikan. Pemantauan

0: apapun.
1: Alhamdulillah, Prof. Gantole dari tanggal 3 sampai 10 Oktober 2026 berjalan dengan sukses dan lancar dan zero insiden. Banyak atlet-atlet muda berbakat yang muncul. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan untuk babak kualifikasi PON. Kegiatan ini sangat didukung baik oleh kabupaten kota yang mengirim atlet, tapi ada juga beberapa kabupaten kota yang memang masih belum maksimal dukungannya. Harapannya kabupaten kota memaksimalkan dukungan kepada atlet-atlet cabur Gantole karena potensi-potensi mereka sangat dibutuhkan untuk membela Sumbar pada event-event yang lebih tinggi.
0: Rijal Urbaharo, dukungan dari pemerintah kabupaten kota untuk pengembangan atlet olahraga Tarui Maningke dan memungkinkan atlet lokal untuk mencapai potensi panduannya serta menyiapkan diri untuk kompetisi tingkat nasional. Dalam pandangannya, atlet-atlet dari Kota Padang, Kota Solo, Sijunjung, Jo Bukit Tinggi punya potensi untuk mewakili Sumatera Barat dalam ajang-ajang tingkat dan lebih tinggi, termasuk pakan olahraga nasional. Nusara pandangan sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita masuk balik jokaban lain pulau pada wakatu namsamo. Ambo dan mambok kangkaba Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
2: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke ule maule sentiang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

0: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lah. Lah dari dulu ini kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti itu.
0: Lah ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo nih.
1: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
4: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Program RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, kabar ikut kita ke informasi masih dari RRI.co.id. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 60.177 personil gabungan guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menggencarkan pemadaman serentak lewat jalur darat serta udara demi mencegah meluehnya kobaran api tersebut. Tingkat keberhasilan operasi pemadaman darat atau RATO mencapai lebih dari 80% luwe area kebakaran harian. Petugas kini kok masih memadamkan sekitar 639 hektar lahan gambut dan tersebar pada 6 provinsi prioritas. Sekretaris Kabinet Tedi Indrawijaya menyampaikan keterangan resminya mengenai instruksi Presiden terkait operasi penggabungan atau penanggulangan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Suryanto menyerahkan laporan perkembangan titik api kepada Presiden. Dan pemerintah kini kok menampakkan fokus utama penanganan pada wilayah rawan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Sampai provinsi lain mencakup Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Sarato, Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan membaik. Teddy menegaskan bahwasanya teknologi rekayasa atmosfer menjadi strategi kunci dalam mencapai proses pemadaman kebakaran hutan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengidentifikasi kemunculan bibit awan hujan secara menyeluruh di lapangan. Dan operasi modifikasi cuaca OMC Tarui dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. UMC sedang perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Presiden Prabowo memimpin rapat tabateh bersama jajaran menteri dan kepala daerah di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan strategis tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Setio. Maksud kami Jenderal Suyudi Aryo Setio Sarato Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Agus Subianto. Gubernur Basamo Pangdam dan Kapolda dari Sumatera Selatan serta Kalimantan Tengah turut memaparkan kondisi terkini dan pemerintah memastikan pengerahan kekuatan gabungan pusat dan daerah kemalangsuang hingga seluruh kobaran api padam.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Cucu Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Pacu Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event para wisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha Padang Perumda Air Minum Kota Padang menargetkan perbaikan jaringan pipa air berasnya di kawasan Integuo, Kecamatan Kuranji, tuntas dalam waktu 1 hingga 2 hari kamuko. Perbaikan dilakukan sesudah banjir menyebabkan sekitar 10 batang pipa anyui tabau arus sungai sehingga mengganggu distribusi air berasnya kepada masyarakat. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, mengatakan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi kerusakan. Hingga saat kini kok 3 pipa ala berhasil disambungkan balik dalam proses pemulihan jaringan air berasnya. Sementara untuk masyarakat dan masih mengalami gangguan distribusi air berasnya, Perumda Air Minum Kota Padang menyediakan layanan bantuan melalui ototangki. Warga yang membutuhkan pasokan air berasnya dapat menghubungi pusat layanan atau call center dan juga akun Instagram resmi Perumda Air Minum Kota Padang. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam menerbitkan sebanyak 204 lembar surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi untuk nelayan dalam mendukung kelancaran aktivitas penangkapan ikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam, Rosma Despira, mengatakan 204 lembar surat rekomendasi diterbitkan semenjak Januari hingga September 2026. Beliau menjalankan rekomendasi itu untuk nelayan di Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, dan nelayan lawi di Kecamatan Tanjung Mutiara, jauh kapasitas di bawah 5 gross tonnage. Bahkan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku juga menerbitkan surat rekomendasi untuk nelayan di Kecamatan Tanjung Mutiara. Rekomendasi dikeluarkan sesudah syarat dilengkapi nelayan berupa fotokopi KTP, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan sarato lainnya.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Iku kopinya Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia bu.
1: Indak Yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: beberapa waktu belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang marak untuk dilakukan khususnya oleh kalangan anak muda. Banyak yang mengenal bahwa thrift adalah usaha yang menjual barang-barang bekas namun masih layak pakai. Merujuk pada Kamus Urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Dilansir dari katadata.co.id, thrifting diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Di kalangan kaula muda, thrifting dikenal sebagai kegiatan membeli atau belanja barang bekas yang dijual lebih murah ketimbang harga pasaran. Jenis thrifting yang paling disukai oleh kebanyakan orang adalah fashion thrift. Meskipun kondisinya bekas dan mungkin tidak 100% mulus, namun kekurangan itu tak lantas mengurangi minat masyarakat untuk melakukan thrifting. Tren thrifting yang kini sudah merajalela membuat thrift shop mudah ditemukan di mana-mana. Tidak hanya di mall ataupun pasar, thrift shop bisa ditemukan di e-commerce maupun media sosial.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam, atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras, dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah berseteru perihal adat, yakni Datuk Parpati Nansabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Pandangan, berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Perkembangan kecerdasan artificial atau artificial intelligence AI menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Teknologi yang mempermudah aktivitas manusia juga dapat dimanfaatkan untuk memalsukan identitas, merekayasa suara dan wajah hingga memperluas praktek penipuan digital. Akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia, SOK, Profesor Dr. Devi Ramawati menilai perkembangan itu menuntut penguatan perlindungan masyarakat melalui pendekatan kepolisian yang adaptif, kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan manusia. Pandangan tersebut disampaikan Devi dalam rangkaian Global Digital Forum Duo 2026 di Moskow, Rusia pada 9 Oktober kepatang. Forum internasional tersebut mempertemukan akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri dan pemangku kepentingan digital dari berbagai negara. Dalam forum tasawuf, Devi membawakan paparan yang bertajuk More Than Words, Beyond Code, Back to Humanity, Why Language, Culture, and Community Matter in AI. Jadi dijelaskan bahasanya kita mengajarkan masyarakat agar berhati-hati terhadap orang asing dan sekarang bahkan suara yang dapat kita kenal pun dipalsukan dengan teknologi. Wajah dapat direkayasa, identitas pun dapat ditiru dan pasan penipuan dapat dibuat semakin meyakinkan. Menurutnya perubahan cara karajo kejahatan akibat perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem perlindungan masyarakat yang tarui bakampang. Dan melalui pendekatan polisi bersama masyarakat yang dikaitkannya juga pemimpinan Polri, dan tantangan keamanan pada era digital. Beliau menjalankan pendekatan tersebut sejalan jo konsep community policing, yakni pemulisian yang menekankan kemitraan, penyelesaian masalah, dan pembangunan kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat. Oke, Nusantara Pandangan, yang pasti pelayanan digital dan transparansi dalam penanganan perkara itu harus jaleh di zaman AI kini. Jangan sampai kita terpengaruh gara-gara artificial intelligence.

0: Pusara Padang, pemerintah Kota Padang mengusulkan penambahan sejumlah kawasan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penambahan tersebut dilakukan melalui revisi rencana induk atau renduk, termasuk kawasan Maransi dan Ayapaca, dan alun masuk dalam perencanaan pada November 2025. Sekda Kota Padang, Raju Minropa, mengatakan usulan penambahan kawasan telah diajukan pada saat Kiniko dan masih dalam proses. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan penanganan pasca bencana di sejumlah wilayah. Raju menyampaikan banjir berulang menunjukkan pentingnya penanganan kawasan terdampak secara menyeluruh, termasuk melalui perbaikan infrastruktur sungai. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam pemukiman warga ketika hujan dengan intensitas tinggi nanti jadi. Informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Kanambale, Sumatera Barat tidak saja dapat membawa dampak positif untuk pembinaan atlet, namun juga menjadi pendongkrak pariwisata dan perekonomian daerah. Beliau menjalankan salamu beberapa hari para atlet dan ofisial tinggal di Pariaman sarato berbelanja di daerah tasabui sehingga dapat menggerakkan perekonomian pelaku usaha dan penginapan dan juga UMKM khususnya yang berdagang di kawasan lokasi pertandingan dan perlombaan. Apalagi lokasi pelaksanaan pertandingan dan perlombaan dakek jo kawasan wisata, bahkan ada yang di objek wisata unggulan Pariaman yakni cabur sepatu roda di Pantai Cermin.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusantara Padang dimanapun berada. Dan masih bersama Pro 4 RRI Padang. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Bersama saya, Amna Ulfa Ghazali, menemani Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti untuk Beranda Perempuan. Seperti biasa di Pro 4 RRI Padang, sudah hadir narasumber kita yang setia di Beranda Perempuan untuk pagi hari ini. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Sebentar, Zah, belum diangkat ini. Assalamualaikum, Zah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Kak Anan dan pemirsa semuanya.
0: Apa kabar, Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tadi kalau berjabatan tangan, tangannya terasa hangat.
1: Masya Allah. Tandanya
0: sehat, sehat ya. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pendengar kita juga, Ustazah. Ya.
1: Semuanya.
0: Semuanya. Oke, Zah, untuk pagi ini kita akan berbicara tentang dari ayunan ibu, lahir ulama, pemimpin, dan juga pejuang. Betul ya, Zah? Luar biasa. Luar biasa temanya ya, untuk pagi ini ya. Oke, nah yang pasti Nusantara Padang juga bisa berinteraksi bersama kita untuk pagi hari ini seperti biasa di 812414 atau di 08 1966 09 24 0, serta termasuk juga seperti biasa kita ada live di RRI Digital ya, kemudian juga rri.co.id streaming dan live YouTube Pro 4 RRI Padang. Oke. Zah, ini tentang tema kita dari ayunan ibu, lahir ulama, pemimpin, dan pejuang, ya Zah ya. Nah, yang pasti dari sini kita berbicara tentang lagi-lagi peran ibu.
1: Iya.
0: Nah, kita tidak akan habisnya membicarakan peran ibu, karena ibu sangat-sangat mempunyai peranan yang penting ya di dalam keluarga untuk membentuk karakter, untuk membesarkan generasi sekarang ya saya.
1: Betul.
0: Oke. Mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa tema kita pagi ini, Zah.
1: Jadi kalau kita membahas tentang peran ibu sebenarnya tidak akan pernah habis. Karena sampai selama masih ada generasi, maka ibu itu harus selalu ada menjalankan perannya. Berarti kalau kita berbicara tentang menjalankan peran, menjalankan generasi ini, kita membutuhkan ibu-ibu tangguh dan ibu-ibu yang pintar.
0: Iya, betul.
1: Nah, pintar dalam hal apa? Tentu bukan pintar hanya dari sekedar akademis saja, tapi pintar untuk kemudian bagaimana kehidupan ini berjalan dengan yang seharusnya, yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana kemudian bisa menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan, itu yang kedua. Jadi kalau hanya seharusnya saja, mungkin kita akan berbicara bahwa hidup, makan, kemudian
0: standar,
1: berkembang, kemudian menikah dan berkembang biak, seperti itu. Jadi ibaratnya seperti air mengalir begitu.
0: Betul, betul.
1: Dan itu secara alamiahnya tanpa diajarkan pun insya Allah hewan pun bisa.
0: Betul.
1: Nah, tapi kita sekarang membicarakan tentang bagaimana perjalanan kehidupan itu bisa untuk kemudian diselesaikan, atau persoalan kehidupan itu bisa diselesaikan. Nah, ini kalau hanya sekedar ibu yang cerdas secara akademisi, ini mungkin sangat terbatas. Berarti kita membutuhkan ibu yang bagaimana? Ibu-ibu yang memiliki cara pandang, kalau mau kita ambil ke bahasa Islamnya adalah ibu-ibu yang paham politik. Nah, apa yang dimaksud dengan politik itu? Politik itu adalah menyelesaikan persoalan. Atau apa namanya, kalau bahasanya itu adalah siasah ya. Nah, menyelesaikan persoalan. Persoalan yang bagaimana? Persoalan mulai dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Kalau kita berbicara urusan paling kecil, mungkin urusan rumah tangga atau
0: betul,
1: individual.
0: Betul.
1: Yang lebih besar apa? Adalah urusan negara atau urusan manusia. Nah, begitu. Berarti kalau ingin menyelesaikan urusan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka ibu-ibu itu harus memiliki visi yang jauh ke depan, yang mampu memiliki apa namanya itu pemahaman yang atau pandangan yang tidak hanya sekedar bahwa ini jangka pendek gitu, tapi ini jangka panjang.
0: Betul.
1: Dan yang luar biasanya adalah ketika kita berbicara bahwa ternyata perempuan-perempuan Minang melahirkan para ulama, melahirkan generasi-generasi yang tangguh, tidak hanya secara fisiknya, tidak secara intelektualnya saja, tapi mampu untuk mengembangkan dakwah kemana-mana, karena kita bisa melihat secara bukti-bukti fisik bagaimana Islam itu berkembang, salah satunya adalah dengan dari keturunan Minang kayak gitu. Nah berarti kecerdasan ibu yang dimiliki ini adalah kecerdasan yang memang tidak hanya pada cakupan pandangan duniawi berarti, tetapi sampai cakupan pandangan ukhrawi atau akhirat. Kok begitu, kok bisa perempuan Minang begitu? Nah ini dia, karena filosofi yang awal mungkin sering kita ulang ya, bahwa keundang-undang ke Madinah itu bagaimana kemudian peran perempuan itu mampu untuk membawa generasi muda itu bukan hanya cerdas secara akademisi, tetapi juga cerdas secara agamanya. Jadi inilah kita bisa melihat bahwa kenapa perempuan Minang itu sangat care atau concern dengan pendidikan agama. Karena pandangan kita itu bukan hanya pandangan jangka pendek, tapi jangka pandangan jangka panjang. Dan saking panjangnya itu bukan hanya pandangan duniawi, tapi sampai pandangan akhirat. Berarti apa? Beyond of life kayak gitu. Nah, jadi ini sangat luar biasa, bahwa berarti apa? Perempuan-perempuan yang tangguh itu bukan hanya mendidik generasi untuk kemudian dia memiliki target-target minimalis, tapi bagaimana dia memiliki tujuan-tujuan maksimal. Nah, ini. Jadi tanpa perempuan yang memiliki pola pikiran begini itu, maka generasi itu akan memiliki keterbatasan. Jadi apakah mungkin generasi-generasi kita saat ini memiliki keterbelakangan di dalam menjalankan kehidupannya? Bisa jadi ketika perempuan-perempuannya tidak siap.
0: Iya, betul. Oke. Artinya generasi yang hebat itu bisa lahir dari
1: perempuan yang hebat.
0: Perempuan yang hebat juga.
1: Betul.
0: Nah, zaman sekarang gimana nih? Seorang ibu harus mengambil sikap, Zah, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi.
1: Betul.
0: Perkembangan teknologi dan lain hal. Apa ya? Artinya tantangannya sangat berat. Apa peran ibu itu berjalan dengan baik itu sangat berat.
1: Iya.
0: Seperti apa, Zah?
1: Sekarang ini sebenarnya bukan hanya peran ibu saja yang berat ya, peran bapak juga sangat berat.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Artinya kehidupan kapitalisme saat ini itu mencengkram bapak dan ibu, mencengkram laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki itu perannya lemah atau dilemahkan, maka otomatis itu akan menyeret perempuan dan anak-anak. Itu tidak bisa dipungkiri. Berarti apa? Berarti kalau ingin perempuan yang kita bicara di awal tadi, itu harus memiliki laki-laki yang juga memiliki mental kowam yang seharusnya begitu. Artinya bagaimana laki-laki itu berperan menjadi seorang bapak, seorang pemimpin, seorang pemberi nafkah, seorang pengayom, seorang pendidik. Itu bagaimana cara dia bisa menjalankan ini sehingga betul-betul dia menjalankan tulang punggung, dan perempuan betul baru bisa menjadi tulang rusuk.
0: Iya, nah, di situ.
1: Nah, tapi kalau yang ini tidak bisa berjalan, yang laki-laki ini tidak bisa berjalan, maka tulang rusuk berubah jadi tulang punggung. Maka himpitan bagi perempuan ini menjadi tidak lagi cuma satu arah, tapi menjadi dari segala arah. Nah, memang perempuan itu pusek jalo. Tapi bukan berarti bahwa sampai ke perkara kowam laki-laki diambil oleh perempuan, bukan begitu. Kayak gitu. Jadi dari struktur kepemimpinan paling kecil di keluarga, perempuan itu bukan menjadi pengambil keputusan besar atau menjadi bukan menjadi pengambil keputusan pusat, karena itu tetap di pihak laki-laki. Di kaum begitu juga, Bundo Kanduang bukan pengambil keputusan utama, tetapi tanpa Bundo Kanduang maka keputusan itu menjadi tidak real atau tidak nyata untuk kemudian dijalankan. Berarti peran laki-laki dalam hal ini yaitu suami, mm-hmm. peran laki-laki dalam hal ini adalah mama ataupun datua, ini harus dijalankan terlebih dahulu.
0: Yeah.
1: Untuk kemudian perempuan bisa menjalankan perannya secara optimal, gitu. Bahkan bukan optimal lagi, tapi maksimal mungkin, okay. gitu.
0: Okay.
1: Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kemudian solusi bagi laki-laki ini agar kemudian perempuan ini juga bisa menjalankan perannya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, berarti laki-laki dalam hal ini harus memiliki support system juga. Tapi kalau kita berbicara tentang kondisi sekarang di mana kehidupan kapitalis ini mencekik laki-laki,
0: mm-hmm.
1: maka ini juga akan mencekik perempuan. Jadi
0: mm-hmm.
1: berarti kalau kita ingin perempuan itu berjalan dengan yang semestinya, ya kita selesaikan dulu urusan para laki-laki.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tetapi apakah kemudian ada dikotomi begini?
0: Mm-hmm.
1: Oh, laki-lakinya kita selesaikan dulu, baru mm-hmm. perempuannya. Atau mm-hmm. sebaliknya, perempuannya kita selesaikan dulu, baru laki-laki. Ternyata bukan begitu. Kehidupan kita tidak begitu.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kita hidup di dalam norma-norma kehidupan ini, semuanya itu beririsan.
0: Okay.
1: Maka persoalan yang ada sekarang ini berarti cara pandangnya apa? Persoalan manusia secara keumuman.
0: Mm-hmm.
1: Maka solusinya adalah solusi yang dibutuhkan manusia secara keumuman. Baik laki-laki ataupun perempuan. Solusi yang bagaimana? Solusi yang mampu memanusiakan manusia,
0: mm-hmm.
1: memanusiakan laki-laki dan memanusiakan
0: perempuan.
1: Nah, apakah dengan kondisi kita sekarang ini di mana kehidupan kita, presiden kita sudah mengungkapkan bahwa negara kita itu adalah negara kapitalis.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Nah, kalau begitu bagaimana kemudian pada kapitalis konsepnya sendiri adalah homo homini lupus,
0: mm-hmm.
1: yaitu manusia makan manusia.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kalau okay. manusia makan manusia berarti yang kaya akan semakin kaya,
0: kaya miskin akan semakin
1: ya, miskin iya. akan semakin miskin. Terasa nggak sekarang?
0: Terasa banget, sangat terasa.
1: Ternyata kita lihat beberapa tahun terakhir ini jumlah orang kaya di suatu negeri
0: mm-hmm.
1: itu kekayaan mereka itu yang cuma 1% dari negeri tersebut mampu untuk menguasai 99% kekayaan mayoritas.
0: Oke. Okay. Yeah, okay.
1: Nah, di Indonesia bagaimana? 11-12. Kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia atau 20 orang terkaya di Indonesia mampu untuk menutupi kekayaan 200 berapa juta jiwa kita ini sekarang.
0: Sangat cepat timpang sekali.
1: Betul. Hmm. Nah, berarti kalau begini, bagaimana kemudian laki-laki akan memperbaiki kehidupannya?
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau kita mempertanyakan begini, berarti sama juga dengan bagaimana mungkin
0: mm-hmm.
1: perempuan akan memperbaiki kehidupannya, yeah. gitu.
0: Iya, yeah, kalau laki-laki tidak berjalan sesuai fungsinya, atau tidak berperan.
1: Betul.
0: Apalagi dengan perempuan yang tidak ada laki-laki di sampingnya, ibu tunggal misalnya.
1: Betul, akan semakin terseret. Padahal dalam Islam itu atau dalam Minang kita juga gak ada tuh dikenal dengan ibu tunggal. Misal dalam kaum kita, pembahasan ibu tunggal. Maka kalau ada perempuan yang sudah tidak bersuami atau dari pihak keluarga si laki-laki itu tidak memiliki lagi peran dalam hal ini yang laki-lakinya, maka si perempuan itu diizinkan untuk yang perempuannya ya, itu dia tinggal di rumah gadang.
0: Oke, okay. Ya betul.
1: Nah, bahkan dicarikan dia untuk jodohnya kembali.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dalam hal ini nanti mama bertanggung jawab kepada pihak perempuannya. Datuk pun akan menjaga bagaimana kewibawaan jangan perempuan ini. Bagaimanapun perempuan ketika dia udah janda ini kan dianggap ada cacatnya, yeah. kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lalu bagaimana dengan pihak anak-anaknya? Anak-anaknya ini dia akan dikembalikan kepada bakonya, karena itu hak bako. Mm-hmm. Itu kewajiban bako, bukan hak.
0: Yeah.
1: Nah, itu menurut adat. Menurut Islam bagaimana? Menurut Islam itu Minang itu berjalan sesuai dengan syariah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau dalam Islam bagaimana? Perempuan itu akan dikembalikan kepada walinya.
0: Mm-hmm.
1: Karena perempuan itu dia tidak punya tanggung jawab nafkah.
0: Yeah.
1: Berarti kalau dia tidak punya suami lagi, maka nafkahnya siapa yang akan menanggung? Bapaknya. Tidak ada bapaknya,
0: mm-hmm.
1: kalau dia punya adik dan kakak yang sudah baligh, maka adik dan kakak yang sudah baligh, yang sudah mampu. Tidak punya berarti paman-pamannya, tidak punya berarti kakeknya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi perempuan ini memang hidupnya sangat nyaman sebenarnya. Baik ketika Islam itu diterapkan secara totalitas atau adat Islam, adat Minang itu sesuai dengan syariat Islam.
0: Mm-hmm.
1: Wah, perempuan mm-hmm. itu nyaman sekali hidupnya.
0: Mm-hmm.
1: Saking nyamannya itu kadang-kadang dicap bahwa Minang itu matrilinealnya itu menjadikan posisi perempuan itu menjadi posisi yang paling tinggi.
0: Mulia.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Sampai kemudian dianggap bahwa tanah ulayat itu atau tanah kaum itu pun diwariskan kepada perempuan, padahal enggak begitu.
0: Iya.
1: Karena apa? Karena cara pandang terhadap perempuan Minang itu udah ketinggian.
0: Mm-hmm.
1: Jadi agak konslet
0: jadi. Jadi bisa jadi laki-laki di luar Minang agak takut juga untuk
1: betul
0: meminang perempuan,
1: perempuan
0: dari Minang, Minang Kabau.
1: Karena dianggap superioritas di dalam hubungan gitu kan. Nah, padahal bukan begitu, karena salah
0: persepsi.
1: Iya, salah persepsi begitu. Nah, berarti kita lihat bahwa ternyata perempuan di dalam Islam, perempuan dalam Minang itu kedudukannya sangat tinggi dan itu perlindungan kepada perempuan itu sangat luar biasa begitu. Nah, karena perlindungan itulah maka kaum perempuan bisa menjalankan peran-perannya kayak gitu. Jadi misal ketika dia menjadi tangan kanan mama, dia melihat oh mama ini misal ya yang kemarin sebelumnya sudah kita bahas bagaimana mama ini melihat bahwa salah satu keponakannya ini capable memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, bundo perempuan itu bisa membaca tuh. Kenapa? Berarti kenapa bundo bisa membaca? Berarti sesuatu yang tersirat itu terlihat dengan tersurat. gitu.
0: Betul.
1: Jadi bukan main tebak-tebak apa tebak-tebak buah manggis bukan gitu kayak gitu. Tapi betul-betul nampak bagaimana hal yang ditunjukkan oleh si mama. Nah, tentu mama yang bisa menunjukkan ini adalah mama yang memiliki peran kepemimpinan yang juga jelas kayak gitu.
0: Betul.
1: Bukan mama abu-abu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nah, kalau mamanya jelas, bundo akan menetapkan atau menerapkan jalan yang jelas juga. Nah, bagaimana akan membantu kalau sesuatu itu tidak tahu ujung pangkal yang akan dibantu kan begitu. Nah, dalam hal ini juga bagaimana bundo kemudian mengupayakan atau perempuan itu mengupayakan pendidikan bagi putra-putrinya. Nah, keterampilan yang apa namanya? Baik itu keterampilan yang soft atau keterampilan yang hard itu bundo perempuan itu mengupayakan bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena prinsip kita dalam kehidupan itu adalah anak itu untuk dilepas, bukan anak itu untuk dikekang kayak gitu. Nah, makanya kemudian ketika laki-laki Minang itu dididik oleh bundo itu, karena bundo itu sudah mendapatkan kondisi yang nyaman dan ideal itu, dia bisa juga menciptakan atau mengarahkan kaum laki-laki kecilnya untuk menjadi kaum laki-laki besar nantinya. Makanya kemudian menyiapkan soft skill untuk anak laki-laki, bagaimana kemudian dia memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki norma-norma yang patut sudah dimilikinya. Kemudian bundo itu akan mudah untuk melepaskan dia untuk ke surau, bagaimana dia menjadi makhluk sosial. Nah, jadi ketika dia sudah menjadi makhluk sosial, bagaimana dia berpendidikan, bagaimana dia mengenyam agama, bagaimana dia menjadi imam nantinya, itu bundo itu udah legowo itu melepaskannya gitu.
0: Tapi sayangnya saat ini hal yang seperti yang Anissa ungkapkan tadi, seorang bundo sudah rasanya sudah pas untuk melepas anak laki-lakinya ya. Itu enggak banyak tidak terjadi sekarang.
1: Betul. Karena bundo sekarang menjadi abu-abu karena bapaknya atau laki-lakinya abu-abu. Kenapa kok bisa jadi abu-abu? Karena sistemnya yang mengabu-abukan. Atau kondisi yang mengabu-abukan. Nah, kalau didudukkan peran masing-masing dengan sistem yang yang mampu untuk mengayomi itu, maka insyaallah si kaum laki-lakinya jelas hitam putihnya perannya ya, maksudnya perempuan pun jelas hitam putihnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang nggak jelas. Jadi misal kalau kita ingin memperbaiki, misal kan oh ada masalah nih sekarang antara anak dengan mama misalnya, kemanakan sama mama. Apakah dari sisi mamanya mau kita perbaiki? Nggak cukup mamanya saja kita perbaiki, karena tidak semua mama buruk dan tidak semua anak baik atau kemanakan baik. Atau sebaliknya, tidak semua anak kemanakan buruk, tidak semua mama yang baik kayak gitu. Berarti apa? Berarti ingin memperbaiki mama tidak cukup, tapi juga harus memperbaiki anak kemanakan. Nah, ini peran siapa? peran para bundo perempuan, karena mama ini berasal dari juga bundo kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, sekarang bagaimana bundo itu bisa memperbaiki keturunan ini kalau dia sendiri tidak difasilitasi, kalau dia tidak dimudahkan.
0: Dia sendiri abu-abu juga.
1: Dia sendiri abu-abu juga. Nah, berarti apa? Berarti kan ini kita bisa melihat ini persoalan sistemik.
0: Yeah.
1: Ini bukan persoalan individual dan bukan persoalan kaum tertentu kayak gitu. Ternyata kalau kita lihat bukan hanya persoalan Sumatera Barat saja atau orang Minang saja, semuanya
0: global.
1: Global kayak gitu. Kenapa? Karena kapitalis itu sudah persoalan global. Maka kalau ingin memperbaiki, mau tidak mau hanya cuma satu, ganti sistem yang kemudian mampu untuk memanusiakan manusia. Nah, kalau kita kembalikan ke adat Minang, bahwa adat Minang dengan filosofinya adat besar di syarat, syarat besar di kitabullah, ini adalah sistem yang sangat mumpuni, bahkan satu-satunya sistem yang akan mampu mendudukkan peran masing-masingnya itu, hitamnya hitam, putihnya putih, kayak gitu. Nah, insyaallah bagaimana kemudian generasi yang lahir nih ya dari sistemnya begini itu, apakah akan menjadi pejuang, pejuang dan ulama, pejuang ulama dan cendikiawan, itu hal apa namanya bahasa Minangnya, kajimanurun. Kajimanurun.
0: Sistemnya dulu nih.
1: Betul,
0: sistemnya. Kalau menurut saya zaman sekarang memperbaiki sistem yang bisa dibilang tanda kutip.
1: Betul.
0: Itu susah enggak sih?
1: Susah kalau tidak tahu sistem apa yang harus diterapkan.
0: Harusnya diterapkan.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah susah kalau sudah tahu ada sistemnya tapi tidak mau.
0: Niat. Nah, berarti niat ya?
1: Iya, niatnya mau atau tidak kayak gitu. Jadi sudah tahu sistemnya, sudah dan mau untuk kemudian memperbaiki ke arah situ, maka insya Allah mudah. Nah, tapi kalau dua hal ini tidak, maka susah. Nah, berarti apa PR bagi generasi Minang ini untuk mencari sistem yang mana yang paling tepat? Kita sudah punya sebenarnya.
0: Yeah.
1: Yaitu bagaimana adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitab Allah. Ini merupakan hal yang penting, yang urgen ya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki bukti-bukti nyata bahwa ternyata generasi Minang zaman dulu itu adalah para pejuang, para ulama, dan para cendikiawan-cendikiawan yang luar biasa. Nah, sudah ada buktinya, berarti kan kita sudah tahu sistemnya.
0: Ya.
1: Nah, betul, sekarang betul. Mau enggak menjadikan lagi negeri kita ini adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah.
0: Tapi sayangnya hanya omongan sekarang.
1: Nah, kalau hanya slogan susah.
0: Iya.
1: Berarti kan tahu tapi tidak mau. Nah, gitu.
0: Maka ya jangankan seluruh Indonesia ya, yang kita di Minang saja udah slogan.
1: Iya, betul. Nah, makanya kemudian miris sekali kan. Kenapa bencana kita bertubi-tubi? Ternyata kita lihat, maaf, ini mungkin Minang ini kalau kita lihat secara luarnya memang masih perempuannya masih berkerudung ya kayak gitu, masih baik ya. Tapi kalau kita melihat misalnya ya, kayak kita maaf ke kafe-kafe,
0: masih banyak
1: ya. Perempuan-perempuannya mungkin berkerudung. Tapi interaksinya dengan kaum laki-lakinya, pegangan-pegangannya,
0: betul,
1: itu pada kafe itu sangat menjamur di mana-mana. Terbayang enggak berapa jumlah perempuan yang melakukan hal-hal yang tidak pantas begitu. Nah, begitu. Dan yang kemarin ini ya, ya salah satu perempuan muda meninggal di klub malam. Itu di mana? Di daerah kita bukan gitu. Habis dia memberikan minuman keras, langsung kemudian kolaps. Nah, itu di mana? Di sini.
0: Di sini, di tempat slogan itu berada.
1: Betul.
0: ABSSBK.
1: Betul. Dan ini bukan hal yang menjadi rahasia lagi gitu. Ini sudah diketahui oleh orang umum sebenarnya. Tapi karena jejak-jejak masa lalu kita itu masih menutupi hal-hal ini di permukaan. Andai kata tuh ya, enggak ada tuh generasi Minang yang pejuang, pengembang dakwah dan cendekiawan itu, mungkin kita itu akan dilihat secara telanjang oleh masyarakat gitu.
0: Betul. Artinya sebenarnya bekal kekuatan cendekiawan kita, ulama kita yang dulu, petinggi kita yang dulu, itu bekal kekuatan untuk kita sekarang seharusnya ya, saya.
1: Iya, sebagai ini apa namanya, harusnya kita itu terpicu kembali tuh, ya. Kenapa kok kita bisa melahirkan yang begitu itu begitu?
0: Sekarang tidak.
1: Kenapa sekarang tidak? Sekarang ini kalau kita melihat para datu rebutan untuk menjadi datu, tapi kepemimpinan datu tidak terlihat. Mama rebutan jadi mama, padahal mama itu nggak usah rebutan. Mama itu udah lahiriah jadi mama, benar enggak? Siapapun yang punya saudara perempuan,
0: iya, itu otomatis,
1: otomatis dia jadi mama kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, berarti kalau dia sadar dia laki-laki, kan begitu.
0: Harusnya ya.
1: Maka dia akan menjalankan fungsinya kayak gitu.
0: Tanpa ditunjuk.
1: Tanpa ditunjuk. Nah, kenapa kok tidak sadar? Nah, ini tadi karena terhapus peran-peran ini dengan kondisi kehidupan atau sistem kehidupan saat ini, sehingga lupa diri, mama lupa diri, datuk lupa diri, bundo lupa diri, anak lepas kendali.
0: Oke. Ya, Rusana Pandanga, kita juga terima interaksinya di 812414 atau di 08116609240 untuk membahas tema kita pagi hari ini. Kita akan break sebentar sebelum kita bahas lagi bersama Ustazah Fadila Caniago di Beranda Perempuan Perempat RRI Padang.
2: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dateng juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
5: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
4: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
5: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
4: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi

0: dari Muslimah Tonggak Nagari dengan tema Dari Ayunan Ibu Lahir Ulama, Pemimpin dan Juga Pejuang. Oke, Desyah, tadi kita sudah berbicara panjang lebar ya tentang peran seorang ibu, yang di mana peran seorang ibu tidak akan berjalan dengan baik tanpa peranan dari laki-laki. Begitu juga laki-laki tidak akan berjalan perannya dengan baik kalau tidak didukung
1: oleh sistem.
0: Oleh sistem. Jadi kita ke pemerintah ini.
1: Iya. Mau okay. Tidak mau, karena
0: mau tidak mau.
1: Iya, karena mengurus suatu persoalan itu, kalau kita berbicara tentang persoalan manusia, tidak cukup untuk kemudian kita memakai aturan pribadi. Jadi memang manusia itu kan hidup dalam tiga dimensi sebenarnya. Satu terkait dengan dimensi hubungan dia dengan Allah. Yang kedua itu adalah bagaimana dimensi dia dengan kehidupan dia pribadi, dan dimensi kehidupan dengan bermasyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang masyarakat, otomatis kita butuh aturan yang besar, aturan yang kuat, kayak gitu. Maka aturan yang kuat itu dari mana? Ya, dari pelaksanaan sistem yang terkuat itu adalah oleh negara. Contoh misalnya, kalau saya mau sholat, contohnya saya mau naik haji. Ini kan persoalan hubungan hablum minallah nih.
0: Betul.
1: Mau naik haji. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengumpulkan uang kan? Berarti mengumpulkan uang urusan pribadi. Tapi sekarang persoalannya adalah mengumpulkan uang ini tidak bisa hanya kemudian pribadi, memfokuskan ke pribadi saja, tapi pasti akan berhubungan dengan manusia yang lain dalam hal ini memaalah atau dalam hal ini berekonomi. Kenapa? Saya punya sawah untuk bisa jadi uang membayar naik haji. Sawah ini hasilnya harus saya jual dulu kan, maka ada interaksi dengan manusia yang lain. Nah, ketika berinteraksi dengan manusia yang lain, dalam hal ini adalah bagaimana kemudian untuk mengantisipasi kalau terjadi penipuan atau terjadi tindak kriminalitas, maka harus ada aturan lebih besar lagi. Nah, apakah cukup dengan aturan kaum saja? Belum cukup, karena aturan kaum itu lebih kepada bukan bukan menghukum, tetapi lebih kepada sanksi sosial sifatnya.
0: Betul.
1: Nah, hukum yang lebih besar bagaimana? Nah, ada hukum negara sebenarnya. Makanya individu tidak akan bisa berjalan secara optimal kalau tidak ada aturan negara yang kemudian mengaturnya begitu. Kenapa? Negara itu punya kekuatan untuk menegakkan aturan tersebut. Jadi ketika kita berbicara tentang hablum minallah, enggak cukup tentang urusan diri kita sendiri, enggak bisa. Kita butuh adanya masyarakat dan kita butuh adanya aturan negara kayak gitu. Jadi
0: harus ini ada hablum minannas yang baik juga.
1: Jadi dimensi yang tiga ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan, meskipun ada orang yang kemudian mau misah-misahkannya. Nah, yang misah-misah ini tidak akan bisa memberikan solusi. Ya. Jadi ketika dia fokus hanya hablum minallah katanya gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Karena hablum minallah tanpa hablum minannas nggak ada artinya. Kayak gitu. Bahkan Allah kemudian menetapkan bahwa apa, hablum minannas ini lebih utama. Nah, makanya kemudian kalau ada orang meninggal dia masih berhutang, Allah bilang apa? Meskipun dia adalah seorang mujahid pun, seorang yang mati syahid, gitu kan? Hutangnya bayar dulu lah. Padahal mati syahid ini kan
0: harusnya kunci ke surga ya?
1: Iya, kunci surganya udah di tangan nih, gitu kan? Tapi nggak bisa ketika dia masih memiliki hutang lah. Jadi berarti hablum minallah, hablum minallah ini terkalahkan oleh hablum minannas kayak gitu.
0: PR orang yang hidup ya?
1: Iya, PR orang yang hidup. Nah, bagaimana orang ini bisa menjadi orang yang mampu untuk melunasi hutang-hutangnya? Tentu harusnya ada jalan. Misal lapangan pekerjaan dibuka, ekonomi dalam hal ini distribusi dimudahkan. Kalau distribusi dimudahkan, maka mudah semua urusannya, kayak gitu. Petani butuh pupuk, bagaimana pupuk mudah? Otomatis kalau pupuk mudah pasti murah, kayak gitu kan. Masyarakat ingin makan nasi, berarti dia butuh beras. Kalau ketika itu daerah satu daerah paceklik misalnya, kan kita ini luas ya. Makanya kalau kita di Minang ini kan punya filosofi dalam menanam padi ya. Padinya kan bergelombang, tidak dalam satu waktu itu panen sama. Jadi di Minang itu kalau kita melihat itu yang namanya panen raya itu malah belum pernah sesumbar-sumbarnya kan gitu. Kenapa bergelombang begitu? Itu untuk mengantisipasi. Nah, jadi kenapa kok mengantisipasi? kan ini daerah darek nih, daerah rantau, nggak tahu, enggak.

0: Mm-hmm. Kita itu saling support. Yeah, nah, betul, gitu. Betul. Nah, itu baru untuk cakupan Sumatera Barat saja. Nah, kalau misalnya nanti daerah yang lain, kalau kita berbicara tentang Minang, mm-hmm, Minang ini bisa dari ujung Aceh sampai kemana-mana, gitu kan. Nah, berarti siapa yang kemudian membutuhkan, maka itu distribusinya dimudahkan. Mm-hmm. Berarti dia akan mendapatkan harga beras yang murah. Kenapa? Mudah, kayak gitu. Dan mm-hmm, petani-petani yang lain pun, dia tidak akan kebingungan untuk kemudian menjual hasil taninya. Yeah, yeah. Karena kemudahan distribusi tadi, gitu. Berarti, apa namanya, ketika ada kemudahan distribusi ini, maka ekonomi itu menjadi baik. Nah, sekarang siapa yang mengatur distribusi? Kan gitu. Kecuali adalah orang atau pihak yang memang memiliki informasi yang sangat luas. Mm-hmm. Nah, informasi luas ini di tangan siapa? Nah, kan itu masalahnya. Dia bisa melihat dari ujung ke ujung. Yeah. Ibaratnya kalau Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
1: Betul.
0: Dari utara sampai selatan, diterlihat tuh semuanya, yang mana yang surplus, yang mana mm-hmm, yang defisit, mm-hmm, kayak gitu kan. Mm-hmm. Bagaimana memudahkan distribusi, sehingga apa, harga beras itu stabil, mm-hmm, tanpa perlu ada penetapan harga eceran tertinggi, nggak perlu, karena harga eceran tertinggi itu malah mematikan para produsen. Yeah. Nah, jadi kalaulah distribusi itu dimudahkan, mm-hmm, nah itu akan memakmurkan. Itu persoalan satu saja, persoalan baru. Tapi kenapa kok yang terjadi sekarang bukan distribusi dimudahkan, tapi yang terjadi itu adalah apa namanya, malah penimbunan, kayak gitu kan. Nah, siapa yang tahu tentang perihal penimbunan? Oh, gampang sebenarnya, paling atas itu melihat kenapa kok produksi di sini surplus, kok enggak terlihat kemana larinya, siapa yang menahan. Nah, kan terlihat sebenarnya. Kalau kita udah di atas itu, gitu. Ibaratnya kalau guru itu ya, yang pengalaman jadi guru, saya pengalaman jadi guru, mana murid yang mencontek itu, mm-hmm, mana murid yang kerjasama itu, mana murid yang bisik-bisik itu, mm-hmm, meskipun saya di depan, yeah, kelihatan tuh semuanya itu ya,
1: okay,
0: nggak ada yang nggak kelihatan. Jadi kalau ada yang kemudian bilang nggak bisa lah, orang kita luas banget, seluas mm-hmm, Eropa misalnya, mm-hmm, gitu kan, mm-hmm, penduduk kita banyak banget sebagai penduduk nomor 4 terbanyak di dunia, tahuan kalau yang paling atas itu. Ya, makanya di sini kalau persoalan distribusi itu di bisa diantisipasi, maka insya Allah mudah. Nah, jadi memang harus ada, berarti untuk bisa menjalankan tiga dimensi ini butuh kepada tiga perkara lagi, mm-hmm, yaitu ada ketakwaan individu, ada mm-hmm, ketakwaan masyarakat, dan mm-hmm, pastinya adalah ketakwaan dari negara.
1: Nah, penguasa tepatnya.
0: Penguasa, ya.
1: Alangkah indahnya kalau itu bisa berjalan.
0: Betul. Jalanlah peran kita masing-masingnya. Nah, berarti apa kalau kita lihat sini? Kalau tadi kan tahu sistemnya, mau atau tidak. Nah, sekarang mau, misalnya gitu kan, mau. Kita kembali ke sistem yang ini, mau. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita sama-sama mengubah pola pikirnya. Nah, pola pikir yang mana? Pola pikir yang mampu menyelesaikan persoalan manusia. Nah, kalau sudah mau mengubah pola pikirnya, insya Allah jalan menuju itu bisa. Nah, tadi pertanyaan kakak kan, sulit nggak? Tidak sulit, hmm, kalau mau sama-sama memperbaiki pola pikir. Karena nanti ketika pola pikir ini sudah diperbaiki, maka bagaimana untuk apa namanya, memperbaiki yang fisik, pola pikir itu kan non fisik ya, yeah, memperbaiki non fisik ini sudah dilakukan, mm, memperbaiki fisik itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan.
1: Betul. Oke, okay. Masih ada harapan gak sih?
0: Masih, selama nafas itu masih mengalir, betul, darah itu masih berjalan, mm-hmm, itu insya Allah masih ada kesempatan semuanya, mm-hmm. Kenapa? Karena titik akhir kita itu, kalau untuk individu itu adalah kematian, mm-hmm, kalau titik kehidupan ini adalah kiamat. Betul. Oh, udah selesai, mm-hmm. Kalau udah ketemu dua titik itu, berarti bagi individu selesai atau bagi manusia secara keseluruhan.
1: Walaupun tanda-tanda kiamat sekarang sudah makin banyak.
0: Betul, tanda-tanda kiamat itu masih makin banyak. Cuma ketika kita melihat bahwa selama manusia itu masih ada, maka berarti upaya memperbaiki itu masih terbuka, kayak gitu.
1: Masih harus berjuang.
0: Wajib berjuang.
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Oke, Zah, kita coba lihat dulu. WhatsApp yang masuk ke 08 11 66 0 9 2 4 0. untuk pagi hari ini di beranda perempuan ya saya. Oke. Ya, ini perhatian di sini. Dan yang pasti Nusana Pandangan juga masih bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 8124114 atau di 08116609240. Ini dari Neng Aini di Jati. Kalau seorang ibu itu tidak berpendidikan ini kayaknya.
0: Iya.
1: Tidak berpendidikan, apakah dia tetap mampu membesarkan anak sesuai dengan nilai-nilai yang ada? Oke, silakan saya.
0: Iya. Nah, sekarang mungkin yang akan kita lihat pendidikan apa dulu. Kalau pendidikan maksudnya itu adalah strata pendidikan menurut akademisi S1, S2, S3 profesor mungkin gitu ya. Maka ini gelar atau pendidikan yang baru ada saat terakhir-terakhir ini aja.
1: Oke.
0: Kalau pendidikan yang bukan itu maksudnya, maka insya Allah selama tidak menutup diri untuk belajar, maka insya Allah kita berpendidikan semua. Nah, makanya kemudian Islam itu menetapkan apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Nah, ilmu yang mana? Ada ilmu yang sifatnya mendasar terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar bagaimana harusnya Islam, harusnya sesuai dengan Islam. Kemudian bagaimana ilmu yang terkait dengan syariah, bagaimana kemudian seorang manusia itu bisa menjadi hamba Allah. Kemudian juga yang pastinya adalah ilmu yang terkait dengan bagaimana untuk manusia itu bisa menyelesaikan persoalan hidupnya keseluruhannya. Nah, ini itu tidak bisa tidak harus belajar semua. Ya. Yang 1, 2, 3. Oh, kan ilmu ini udah kayak monyet lah ya, kalau lapar makan, betul. Kalau dikembalikan kepada ilmu monyet, kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau sakit perut ke belakang, kalau ngikut seperti yang monyet itu, berarti ya kita gak usah jadi manusia.
1: Gak usah dipertanyakan lagi.
0: Ternyata apa? Apa yang monyet lakukan, kita juga melakukan. Berarti apa yang kita lakukan seperti halnya monyet, berarti kita gak ada bedanya dengan monyet, berarti.
1: Betul.
0: Nah, tapi kita kan manusia. Allah beri kita itu keutamaan berupa akal. Berarti bagaimana kita ketika lapar, bagaimana kita makan, maka makan kita jangan kayak makan monyet. Makanlah makanan yang halal dengan cara yang benar. Nah, kalau kita mau ke belakang, enggak serta-merta kan kita buka celana langsung mencongkok di mana saja kita inginkan. Kalau monyet kan enggak, lagi di pohon dia cepret kayak gitu kan, lagi jalan-jalan dia bisa juga meneteskan sesuatu kayak gitu.
1: Karena enggak punya akal.
0: Karena enggak punya akal kayak gitu. Berarti ketika kita merasa ingin ke belakang, apa yang kita lakukan? Nah, makanya bahasa kita kan ingin ke belakang kan? Berarti menghindarkan diri dari keramaian dulu. Atau bahasa daerah kita kan keraya gitu.
1: Keraya, betul.
0: Pergilah ke daerah yang memang patut hal itu untuk dibuang. Gitu. Kenapa keraya? Berarti tempat yang mengalir air. Jangan tempat yang airnya mendem, airnya apa namanya, airnya mandek. Mati, nggak boleh kayak gitu. Berarti tempat yang mengalirnya air kayak gitu. Ada tata caranya, ada aturannya. Kenapa kok kita bisa tata cara dan aturan itu? Karena kita berpendidikan atau kita itu belajar dari apa yang diajarkan, dan itu kita simpan di akal kita. Maka dengan akal itulah kita memiliki budi, kita memiliki etika, kita memiliki cara-cara yang kemudian bisa untuk kemudian menjadikan kita makhluk yang beradab.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Artinya walaupun seorang ibu itu tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, dia punya akal.
0: Betul.
1: Akal dan pikiran, dan harusnya kalau dia menggunakan akal pikiran itu dengan baik, maka generasi penerusnya bisa baik juga.
0: Betul. Nah, berarti apa? Selama ibu itu masih membuka dirinya untuk belajar, dia akan bisa menjadi seorang ibu yang tangguh untuk anak-anaknya. Nah, jadi jangan terpatok kepada derajat pendidikan nggak masuk di situ. Kenapa? Mm-hmm. Karena derajat pendidikan itu baru sekarang-sekarang ini. Mm-hmm. Mungkin banyak yang profesor, tapi bisa jadi anaknya ternyata pemakai narkoba. Mm-hmm. Maaf, kayak itu ya. Mm-hmm. Atau ibunya dokter, anaknya hamil di luar nikah, banyak mm-hmm. banyak. Yeah. Ibunya S2, tapi anaknya muandel. Ada kan bandel luar biasa,
1: betul,
0: begitu.
1: Betul, betul.
0: Berarti bukan dari strata pendidikan itu maksudnya, tetapi pendidikan, bagaimana pendidikan yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan mm-hmm. dan persoalan mm-hmm. generasi ke depan. Ini yang harus diambil oleh kaum perempuan itu. Mm-hmm. Makanya kita melihat Imam Syafi'i. Mm-hmm. Enggak usah jauh dulu deh dari kalangan kita saja. Ya. Lihat perempuan-perempuan yang kita ambil. Bunda Rasuna Said. Mm-hmm. Bundo enggak Bundo sih ya, tapi Siti Mangopo yeah. Kita tidak memanggilnya Bundo gitu. Siti Mangopo dalam kondisi menggendong anaknya mm-hmm. bisa berjuang mm-hmm. begitu kan mm-hmm. Berarti kenapa kok beliau memperjuangkan itu sambil menggendong anaknya? Logikanya anaknya letakin dulu lah kayak gitu mm-hmm. kan. Kenapa kok berjuang sambil menggendong anaknya? Berarti beliau ingin memberikan contoh. Mm-hmm. Satu, bisa jadi beliau ingin menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ibu. Mm-hmm. Dari sisi lain bisa juga menunjukkan bahwa ingin memberikan pelajaran bagi anaknya yeah. bahwa beginilah perjuangan yeah. seorang perempuan itu. Mm-hmm. Maka contoh, keyakinan itu hanya bisa dimiliki oleh seseorang itu ketika dia memiliki pola pikir yang jelas kayak iya, gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau tidak bagaimana kemudian dia yakin dan bagaimana dia mencontohkan? Mm-hmm. Contoh yang paling mm-hmm. gampang. Mm-hmm. Kalau kakak ataupun pemirsa ya. Ini mudah-mudahan jangan di antara para pemirsa ya. Misal di lampu merah, sudah jelas lampu merah. Mm-hmm. Ibu ada yang kemudian membonceng anaknya sekolah, zup, menembus lampu merah.
1: Yeah.
0: Coba, ketika anak itu nanti dewasa, mm-hmm. atau ketika anak itu nanti pandai membawa kendaraan, kira-kira dia akan melakukan apa?
1: Pasti melakukan hal yang sama, karena udah ada contoh sebelumnya.
0: Betul.
1: Dari ibunya sendiri.
0: Iya. Mm-hmm. Oh, ternyata kalau kita kepepet, tembus aja lampu merah itu.
1: Mm-hmm.
0: Benar gak, Kak?
1: The power of kepepet katanya.
0: The power of kepepet. Tapi memberikan contoh yang sangat buruk yeah. bagi generasi. Mm-hmm. Atau sudah jelas dia salah, belok kanan sen kiri misalnya mm-hmm. gitu kan. Terus terjadi kecelakaan padahal dia lagi bawa anaknya. Mm-hmm. Dan yang paling marah meradang itu siapa? Dia kayak gitu.
1: Ibu padahal
0: itu.
1: Dia yang salah.
0: Dia yang salah. Anak ini akan melihat bahwa oh ternyata kalau kita itu tidak dilihat salah atau betul. Mm. Yang penting kalau kita disakiti itu wajib marah. Kan gitu.
1: Okay. Yeah, yeah,
0: yeah. Maka anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak yang tidak lagi peka, tapi peka.
1: Yeah. Yang suka emosian.
0: Emosian. Kenapa? Mm. Dia tidak menilai dari cara pandang bersama, tapi dari cara pandang saya. Makanya kemudian menganggap bahwa kalau saya, mm-hmm. kalau saya, nah berarti kan egosentrisnya yang ditimbulkan. Padahal kita hidup di tengah masyarakat, tidak bisa sendiri. Mm-hmm. Kalau mati pun akan diurus oleh orang lain kan?
1: Betul, betul.
0: Nah berarti selama kita meyakini bahwa kita membutuhkan orang lain, mm-hmm. maka kita tidak bisa untuk kemudian menjalankan kehidupan kita itu semau kita.
1: Karena memang kita makhluk sosial.
0: Kita makhluk sosial. Mm-hmm. Makanya kemudian, oh ini tubuh saya. Misalnya mm-hmm. kaum perempuan sekarang mengatakan, ini tubuh saya. Ini kemolekan buah dada saya, kemolekan panggul saya, mm-hmm. Kebersihan kulit saya, mm-hmm. wanginya tubuh saya, kemudian saya bisa pamerkan. Itu dia menganggap hidupnya masih sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau dia hidup di lingkungan sosial, dia tidak bisa hanya kemudian memikirkan bahwa bagaimana indahnya, nikmatnya, bagusnya, senangnya, tenangnya, santainya dia sendiri, nggak bisa.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa? Karena akan senantiasa berinteraksi atau beririsan dengan kehidupan manusia yang lain.
1: Betul.
0: Dia bilang parfumnya paling wangi, tapi bagi yang lain itu parfum itu membuat orang lain tuh pusing misalnya mm-hmm. begitu.
1: Mm-hmm.
0: Maka dia nggak bisa untuk kemudian memakai parfum itu. Makanya di sinilah keindahan bagaimana Islam itu mengajarkan mm-hmm. bahwa ketika kita hidup di tengah masyarakat itu yang difikirkan itu adalah masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tadi ya berita kita misalnya tentang ikan paus sampai kemakan plastik gitu kan. Nah, sampai hewan pun difikirkan kayak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yeah. kalau tidak hanya sekedar dimensi yang terkait dengan hablum minallah katanya gitu kan mm-hmm. ataupun urusan pribadi, tapi urusan pribadi itu ada namanya salah satunya disebut dengan akhlak.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Maka akhlak itu tidak hanya mencapai kepada bagaimana kita enaknya sendiri, tapi bagaimana ketika kita berinteraksi atau melakukan apa saja, itu harus muncul akhlak. Berarti apa? Ketika kita di pantai, bagaimana harusnya akhlak terhadap lautan, kayak gitu. Nah, okay. Maka ini siapa yang akan bisa mengajarkan begini? Yeah. Hanya ibu-ibu yang memiliki keyakinan bahwa dia itu harus mengajarkan generasinya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sesuai dengan syarak.
1: Syarak tadi ya. Masih ada dua WA lagi, Zah. Dari Fajar di Sawahan, menurut Bundo, apa kebiasaan sederhana namun sangat penting yang bisa jadi pembelajaran untuk anak di rumah? Mungkin ini kebiasaan sederhana seorang ibu barangkali.
0: Iya, betul. Belajar. Jangan ibu itu tidak mau belajar di depan anaknya. Nonton TV, diskusi dengan anak dalam hal pembelajaran. Membaca buku di depan anak. Jangan terlihat oleh anak itu ibu itu santai. Meskipun sebenarnya ibu itu butuh santai. Tapi disinilah yang disebut dengan me time-nya perempuan. Apa itu me time-nya perempuan? Dia menjadikan dirinya itu seperti yang menjadi sorotan utama.
1: Ngerti. Di rumah ya?
0: Di rumah. Jadi nikmati me time itu adalah kita menikmati bahwa kita itu menjadi sorotan. Baik itu oleh anak-anak kita ataupun oleh suami. Jadi suami pun akan enggan kalau misalnya dia bertingkah aneh kalau istrinya itu menunjukkan bahwa begini loh harusnya bang, dah. Atau sama kalau karena di hadapan anak-anak, pak kayak gitu. Jadi mengajak diskusi suami di depan anak, anak akan belajar. Suami pun kemudian merespon dengan positif, anak belajar. Kayak gitu.
1: Betul.
0: Maka apa yang harus dilakukan oleh ibu termasuk suami, belajar. Senantiasa belajar.
1: Tapi justru kalau menurut Anna sendiri ya, Zah, me time-nya pribadi saya sendiri, itu justru belajar, memang belajar dengan anak di rumah. Misalnya dia ada PR, tapi apa ya, kita mungkin udah pembelajaran itu udah lama ya, kita nggak buka. Nah, dibuka lagi tuh Google, YouTube, kita pelajari lagi dan kita ajarkan ke anak. Nah, itu sebetulnya kepuasan tersendiri untuk seorang ibu begitu, sudah berhasil mengajarkan anak di rumah.
0: Apalagi anak itu percaya dengan apa yang kita kasih, kayak gitu.
1: Karena kadang mama anak pintar. Iya, betul, itu penghargaan yang sangat luar biasa dari seorang anak. Walaupun memang kadang anak itu banyak percayanya enggak ke kita tapi ke gurunya sendiri.
0: Iya, betul. Ya termasuk begini, ketika kita masak gitu kan. Masakan bunda yang paling enak sedunia, enggak tahu dunia yang mana.
1: Dunia lain.
0: Tapi padahal itu cuma masak goreng pisang kayak gitu kan, dibilang paling enak sedunia, rasanya itu gimana kayak gitu kan. Atau ketika kita suapkan, oh suapan bunda ini paling enak kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagi perempuan itu me time.
1: Me time ya.
0: Dia merasa bahwa ternyata dia sukses untuk menjadi seorang ibu. Maka kesuksesan perempuan itu gampang sebenarnya. Bukan kemudian dia pergi sendiri, healing yang memisahkan diri dari dunia, healing yang memisahkan dirinya dari anak dan suami dengan anggapan bahwa anak suami itu adalah beban. Kalau begitu itu bukan me time.
1: Betul. Setuju, Zah. Justru healing itu enaknya sama keluarga, Zah.
0: Betul. Kalau sudah
1: kalau sendiri mau ngapain gitu kan.
0: Kadang-kadang mau belanja juga mikir kan. Kok makannya sendiri?
1: Iya, gitu sendiri. Kan. Jadi anak gue suka ini deh. Anaknya suka ini deh.
0: Jadi kepikiran kan.
1: Kepikiran justru. Zah, satu lagi tapi mungkin sedikit saja, Zah, karena kita sudah di penghujung waktu. Dari Sutan Sati di Simpang Ampe, mande-mande kini banyak yang hanya peduli ke TikTok. Waduh, berjoget-joget ndak jale, ndak ada manfaat. Kajadi nagariko, bantu iko. Antah leh kasalamai. Masalah ini kekecewaan seorang nenek mama nih barangkali. Sedikit saja, Sa.
0: Iya, jadi kalau ada mama yang kecewa, ayo majukan peran mama.
1: Iya, mamanya ini harus bangkit.
0: Harus bangkit. Ingatkan kembali kalau misalnya berarti ada kelemahan di peran perempuan di kedudukan perempuan. Berarti mama harus mensupport apa?
1: Okay.
0: Oh, ini kayaknya kaum perempuanku kurang pendidikan agama deh. Support mereka itu untuk kemudian berpendidikan agama. Oh, enggak tahu adat, support mereka agar tahu adat. Karena adat kita gampang, adat kita tuh bisa disara.
1: Kembali lagi ke
0: pasti akan ketemu kayak gitu. Kalau agamanya udah lurus tuh ya, maka adat itu bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Gampang. Berarti bagaimana nih si mama bisa enggak menjadi support system pendidikan untuk kaum perempuannya?
1: Itu jawabannya.
0: Itu jawab.
1: Kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita, Za. Terima kasih waktunya di Beranda Perempuan untuk hari ini. Dan lain waktu kita akan ketemu dengan tema yang berbeda.
0: Insyaallah.
1: Oke, Nusra Padanga, demikian Beranda Perempuan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Dusana Padangan, sepasang suami istri atlet asal Kota Padang berhasil mengawinkan medali AME cabang olahraga di Porprov Adam Baleh tahun 2026. Keduanya Ateh Damo Husrul Amri dan Rezi Alfa Leri. Husrul Amri merupakan staf operasional pemadam kebakaran Kota Bukit Tinggi, sedangkan istrinya Rezi adalah karyawati Perumda Air Minum Tirta Jamgadang Kota Bukit Tinggi. Rezi Alfaleri mangkui salamu persiapan madoi Porprov Kandang Bale dilatih langsung suami Husnul Amri. Latihan rutin dilaksanakan tamaswa jo saudara-saudara dan sahabat dari tim Sambu Bukit Tinggi. Husnul merupakan atlet langganan peraih medali untuk Bukit Tinggi dan Sumatera Barat. Turun di cabur Sambu pada kelas pertandingan sport 98 kg. Sementara Rezi mengikuti kelas pertandingan kombat 65 kg. Informasi selanjutnya, banjir bandang berulang yang menghantam kawasan pemukiman Sarato yang ada di Lumin Park tidak lepas dari sorotan Guru Besar Kebencanaan Tata Ruang dari Universitas Bung Hatta, Profesor Haryani. Beliau menegaskan fenomena banjir yang terjadi berulang tidak bisa lain dipandang semata-mata sebagai faktor alam atau tingginya curah hujan. Profesor Haryani mengungkapkan, hujan hanyalah pemicu. Keparahan banjir sangat ditentukan kemampuan suatu wilayah dalam menyerap, menyimpan, dan mengalirkan air. Menurutnya, terjadinya luapan air dan jebolnya dinding tanggul di perumahan Sarupo yang ada di Lumin Park mengindikasikan adanya penurunan daya dukung lingkungan serta evaluasi penataan ruang yang alun tuntas di kawasan hulu hingga hilir sungai. Pembangunan kawasan pemukiman yang pesat tanpa diimbangi sistem drainase dan yang memadai serta pemeliharaan sempadan sungai yang ketat akan tarik menempatkan warga pada risiko bencana yang berulang.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang candiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Rena. Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Salah pandangan berikut kita kayak informasi Lama Taraso, ini kuliner dan kekuliner Nusantara dari Tanah Nias, namanya Gowi Nifufu. Nah, Pulau Nias di Sumatera Utara memiliki kekayaan kuliner tradisional dan mencerminkan kehidupan sanato kearifan lokal masyarakatnya. Salah satu hidangan yang masih dikenal hingga kini adalah Gowi Nifufu, makanan berbahan dasar umbi-umbian yang diwariskan secara turun-temurun. Gowi Nifufu dikenal sebagai olahan ubi yang direbus atau dimasak hingga empuk, kemudian ditumbuk dan dicampur jo kelapa parut. Bahan utamanya dapat berupa ubi jalar, singkong atau tale, dengan cita rasa yang cenderung manis alami dan gurih dari kelapa. Namun Gowi Nifufu sendiri memiliki makna yang berkaitan jo ubi, yakni ubi yang diremukkan atau dihaluskan. Dalam penyajiannya, makananku tampak sederhana, tapi proses bukolannya mempercayakan cara masyarakat memanfaatkan hasil pertanian lokal menjadi hidangan yang mengenyangkan. Pada masuk katiko bareh indak selalu mudah diperoleh. Pada zaman dulu ya, umbi-umbian menjadi salah satu sumber pangan penting untuk masyarakat Nias. Gowi Nifufu pun berperan sebagai makanan pokok atau pengganti nasi, terutama ketika bahan bakunya dapat ditanam dan dipanen sorang. Selain sebagai pengganti nasi, Gowi Nifufu juga dikenal sebagai hidangan pembuka sebelum menyantap makanan lainnya. Kebiasaanku menunjukkan bahasanya masyarakat Nias mempunyai cara tersendiri dalam mengatur konsumsi pangan dengan memanfaatkan bahan lokal yang tersedia di lingkungan. Dari segi dan rasa, perpaduan ubi, sarato kelapa atau karambia menghasilkan tekstur lembut dan juga sensasi gurih yang khas. Dan lebih dari sekedar makanan, Gowi Nifufu menyimpan carito tentang kemampuan masyarakat Nias beradaptasi dengan kondisi alam dan ketersediaan bahan pangan. Baik, kita ke kuliner lainnya, dosana pandangan tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko ngapain ya? Si Tati mah keceknya, aduh tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peko tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo dinan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tu ta jamin kurs haragonyo. Ndak takui wak ada PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman yo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Yeay! Alhamdulillah dapat gaji pertama.
4: Ih, traktir dong.
3: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
4: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
3: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah, secara masih gaji pertama.
4: Nah, nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari aja. Setoran awalnya rendah, terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
3: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah!
4: Loh, mau kemana?
3: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
5: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
1: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
1: Hehehe.
0: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Syabas Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Nusana Padangga, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat atau banjir bandang dan terjadi di Padang dan memprioritaskan keselamatan warga. Puan Jo menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang yang melanda Tasabuy dan menyatukan Basonyo bencana banjir bandang menjadi keprihatinan Basamo. Selain itu, Puan mengingatkan supaya pemerintah pusat dan daerah memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi. Pemerintah Jo Paralu mage kepastian perlindungan untuk warga yang tapaso meninggalkan rumah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengevaluasi, membina, serta mengawasi 5 balai nagari persiapan di daerah Tasabuy yang ala berjalan selama sekitar 10 bulan supaya bisa berstatus definitif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman Nur Hayati mengatakan dalam waktu sekitar 10 bulan kok pemerintah nagari ala menyiapkan dan menunjukkan hal yang positif, bahkan ala ado yang melengkapi infrastruktur merupakan tua pemerintahan secara swadaya karena didukung warga dan perantau. Beliau menyebutkan nagari persiapan yang ala membangun kantua pemerintahan yakni nagari Kampung Dado, Kecamatan Sungai Garingkiang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada uang, kartu debit, bahkan dompet digital seperti sekarang ini, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya? Jawabannya adalah barter. Nah, barter adalah kegiatan menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lain tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Praktik ini sudah dikenal sejak masyarakat kuno mulai hidup menetap dan saling membutuhkan. Mereka melakukan pertukaran berdasarkan kesepakatan. Menariknya lagi, barter ternyata punya satu masalah besar. Bayangkan, Anda punya sekantong beras dan ingin menukarnya dengan seekor ayam. Belum tentu pemilik ayam sedang membutuhkan beras. Masalah inilah yang kemudian membuat manusia membutuhkan alat tukar yang lebih praktis dan diterima banyak orang. Dari sinilah penggunaan berbagai bentuk uang berkembang hingga seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, sebelum bertanya, bayarnya pakai apa? Manusia zaman dulu mungkin lebih dulu bertanya, kamu punya apa untuk ditukar?
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro Ampere RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang kabar kita ke informasi UMKM. Ada tips UMKM yakni tentang mengelola stok barang supaya tidak merugi. Jadi mengelola stok barang menjadi salah satu tantangan dan acok diadoi pelaku usaha mikro ketek jo menengah. Persediaan yang terlalu banyak dapat membuat modal tertahan, sementara stok yang terlalu seketek berisiko menyebabkan kehilangan penjualan ketika permintaan pelanggan meningke. Nah, bagi pelaku usaha, persediaan barang indak sekedar produk nan tersimpan di gudang atau rak penjualan. Stok juga merupakan bagian dari modal usaha yang perlu dikelola secara cermat supaya perputaran uang tetap lancar dan kegiatan bisnis berjalan secara berkelanjutan. Kemudian salah satu langkah penting caranya untuk mengelola stok barang supaya tidak merugi adalah dengan mencatat seluruh barang yang masuk dan keluar secara rutin. Pencatatanku membantu pemilik usaha mengetahui jumlah persediaan yang tersedia. Kemudian produk yang paling banyak diminati, serata barang yang mulai jarang tajua, itu fungsinya pencatatan. Pelaku UMKM juga perlu mengenali pola permintaan pelanggan sebelum menentukan jumlah barang yang harus disadiokan. Produk yang laris dapat diprioritaskan untuk pengadaan berikutnya, sedangkan barang yang penjualannya lambat sebaliknya dibali dalam jumlah tabate supaya tidak menumpuk terlalu lama. Nah, selanjutnya bisa melakukan pemeriksaan stok secara berkala untuk memastikan jumlah barang sesuai jo catatan kita. Baik, kita lanjutkan balik dusana pandangan sesudah yang berikut, tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian

kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat, yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan, dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lauk puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga. Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi Maelo Puke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu Maelo Puke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, Maelo Puke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Maelo Puke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Maelo Puke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal.

0: Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melopuke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melopuke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melopuke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melopuke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara pandangan kita lanjutkan, Mbak Lia, tentang tips mengelola stok barang bagi pelaku UMKM supaya tidak merugi. Jadi pelaku UMKM juga perlu mengenali pola permintaan pelanggan sebelum menentukan jumlah barang yang harus disediakan. Produk yang laris dapat diprioritaskan untuk pengadaan barang berikutnya. Sedangkan barang yang penjualannya lambat, sebaiknya dibeli dalam jumlah tepat supaya tidak menumpuk terlalu lama. Kemudian, untuk produk dan makanan, pengaturan stok membutuhkan perhatian tambahan karena masuk simpannya tepat. Pelaku usaha dapat menerapkan prinsip first in, first out, yakni barang yang masuk lebih dulu, maka itu yang harus dikeluarkan lebih dulu. Serta memprioritaskan produk yang mendekati kadaluarsa sesuai prinsip first expire, first out. Kemudian cara lain untuk mencegah penumpukan barang adalah menentukan batas minimum dan maksimum persediaan. Ketika stok mendekati batas minimum, maka pemilik usaha dapat melakukan pemesanan balik. Sedangkan batas maksimum membantu mencegah pembalian berlebihan yang berpotensi menghabiskan modal. Pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan promosi secara terukur untuk mengurangi stok produk yang bergerak lambat, seperti paket bundling, diskon terbatas, atau penawaran khusus dapat menjadi pilihan selama perhitungan harga tetap memperhatikan biaya dan keuntungan usaha. Nah, di era digital, pencatatan stok tidak harus dilakukan menggunakan sistem MAHA. Pelaku usaha dapat memulai dengan buku catatan atau lembar karaju sederhana, kemudian beralih ke aplikasi inventaris ketika jumlah produk dan transaksi semakin meningkat. Pada akhirnya, pengelolaan stok yang baik tidak berarti menyimpan barang sebanyak-banyaknya, dengan pandangan melainkan memastikan persediaan sesuai jo kebutuhan pasar. Oke, Rosana Pandangan, itu tadi informasi terakhir untuk tips UMKM dan juga informasi terakhir hari ko Rosana Pandangan bersama Ambo Neana hari Selasa 3 Balai Oktober 2026. Terima kasih yang telah mendengarkan perampek dari pukul 2 Balai hingga ke 8 Balai Rosana Pandangan di Kawani Dek Riri Antikasari. Tetap bersama perampek RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusa Pandangnya. Jelang berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kanambale, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat mengapresiasi pelaksanaan kompetisi multi cabang yang berlangsung lancar tasabuy. Kendati baik itu tandape beberapa catatan terkait masih adanya atlet dan indak terdata secara digital melalui aplikasi Sirimau namun ikut berkompetisi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Tasliatul Fuadi menilai pelaksanaan Porprov Sumbar Kanambale secara umum berlangsung lancar. Berdasarkan hasil monitoring Basamo Koni Sumbar, tidak ada kendala berarti meski pada sejumlah cabang olahraga sempat mengalami penundaan akibat hujan lebat. Namun pertandingan kembali dilanjutkan sesuai jadwal. Meski berjalan lancar, Tasliatul menyebutkan terdapat sejumlah catatan dan perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Porprov Kaliko. Salah satunya terkait teknis pendataan atlet melalui aplikasi Sirimau. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama ampe balehari kamuko. Perituang sabale Oktober kapatang. Penetapan tasabi bertujuan untuk mempercepat penanganan jo pemulihan pasca bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasisir Selatan Armen mengatakan penetapan status tanggap darurat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dilaksanakan Basamu jo stakeholder terkait. Dengan pembahasan rapat yakni langkah penanganan bencana, percepatan evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta pendataan dampak bencana di sejumlah wilayah terdampak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai Palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai Palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, wow, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Hojo. Wah, enak banget nih.
6: Kamu ini berisik sekali ya.
5: Ini loh kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh lihat, ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
6: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Undeh mandi. Makanan lokal tuh harus awak dukung, Dek. Bagaimanapun caronyo untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
5: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
6: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

Abang Pop Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Beralih ke berita yang lain, Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape. Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang kok Kang sih? Kak ya, Abang ya? Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling belam-belam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok, alhamdulillah sehat diri semuanya.
2: Alhamdulillah, ayah barusan lari tuh 4 kilo, jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga nggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
3: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
2: hai. Mengikuti. Ayo yang kompak. Pak halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pono apa yang cantik blam-blam se-Jakarta? 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudahlah ya, gak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
3: Betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur.
2: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan Pak.
2: Oh masih dikondisikan. Oke berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Iya. Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
2: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya, Mas ya?
3: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau Mpok nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
3: Yep,
2: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti iya. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, okay, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, okay, kita coba
2: ya. Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak yeah, legenda yeah, Danau Kaco ini.
3: Oke. Okay. Oke, okay, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang, ayo dengernya. Nyambung deh Bang, abang deh ya, sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
2: Ya. Oke, jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi Mek. Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
3: Ya, memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Ya, oke.
3: Okay. Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, okay, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya, cuy. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, okay, sudah Pak, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum tersambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: Oh, by phone, oke.
3: Okay. Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
0: Selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Padas. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Padas, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Padas lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Padas?
0: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Padas?
0: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
0: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih
2: belum. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Padas, silakan.
3: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang, Pak Das.
0: Ucapannya sama, selamat siang, Pak Bayati.
3: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
0: Alhamdulillah, acara acara masih diselimuti oleh asap kabut tebal.
3: Masih diselimuti kabut asap, ya?
0: Ya.
3: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi, ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Oke, baik, Pak Adas, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih, Pak Adas, kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Adas?
0: Baik, baik, Pak Bagi. Sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siapa Anda?
0: Mengenal sejarah.
3: Baik.
0: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya zaman Sagindo.
3: Siap.
0: Nah, zaman Sagindo itu nama sasaran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Nah,
0: jadi ada tiga Sagindo. Tiga Sagindo, yang pertama Sagindo Basinting.
3: Iya.
0: Ini Jarangpang Tinggi.
3: Iya, iya.
0: Ia memuatai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak. Di Tanjung Kacemi Kerampas Merangin Kampung. Menguasai wilayah itu. Baik. Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Bisai di Kota Tapos, Sungai Tenang.
3: Okay. Nah,
0: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan juga bukan itu.
3: Baik.
0: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik, baik.
0: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
3: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
3: Iya.
0: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan, ya.
0: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah dikala itu.
3: Iya.
0: Jadi saat telah mulai datang, untuk makan itu mencetak penduduknya. Sehingga di pekerjaan itu tidak diterang seperti
3: baik.
0: Jadi suluh makan itu suluh, jadi itu abu gitu.
3: Iya, iya.
0: Jadi ibu dari Putin Suluh Makan ini bernama Putih Jindai Alus.
3: Siap.
0: Putih Jindai Alus, dia punya anak badisan. Dia itu Putih Suluh Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam putaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bernama itu. Nah, Sumpit Gading bernama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mangkata kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari pantik di Palak. Di tiga segini itu.
3: Baik.
0: Jadi punya niat untuk menang bagi Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mangkata untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera mata kepala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kelung berlian gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini.
3: Baik.
0: Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Kan? Nah, jadi di kala itu hukum di kala itu berlaku dalam siapa yang mengingkarkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita duduk pun, kata orang tuanya, bawalah anak babi putih Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dikemini. Banyak cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang kita itu kadang itu ada Bukit Lintang.
3: Iya.
0: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti kali di sana. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
3: Iya.
0: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
3: Okay.
0: Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini, lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti, kalau bukti kita tidak bisa memenuhi janji. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah tanah.
3: Iya.
0: Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi resikan oleh putra-putra mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berdiri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu majasnya, berkaca di atas majasnya, memang betul adalah cantik. Maka di kala itu kata Putih ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Cantik. kecoh. Nah itu makanya bernama tanah kecoh.
3: Oke.
0: Okay. Nah begitu.
3: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama danau kacau itu terbentuk ya Pak ya?
0: Ya, itu nama danau kacau itu terbentuk.
3: Oke, okay. Tapi emang betul Pak, danau kacau ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan. Apa betul seperti itu Pak?
0: Bisa, danau kacau itu ada 4 mata air di bawah. Kalau kita dari ETS, itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas. Sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu danau kacau, tapi kita kaget. Kita pengunjung kita kaget. Begitu birunya danau kacau itu. Di muara danau kacau itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak biru danau kacau itu.
3: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956, kawasan Danau Kacau itu merupakan kawasan hutan adat di lempur ini.
3: Baik.
0: Nah, makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999, Danau Kacau itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Sejat. Kalau dulunya kawasan adat, dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah, merusak hutan-hutan yang ada. Baik kerek ke Danau Kacau maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kacau itu. Supaya kayu Danau Kacau itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kacau itu masih alami dan terawat. Tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baiti.
3: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepengen tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kacau ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci ini Pak?
0: Iya, Danau Kacau ini dia mengandung cerita rakyat tadi tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
3: Oke.
0: Okay. Kita tidak mungkin jadi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita kena sanksi. Itu sanksi sosialnya.
3: Sanksi sosialnya. Oke. Baik, baik, baik. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacau ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita kepek memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
3: kenapa
0: ini bernama Danau Kacau, dari temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah bikin ada 3 cerita rakyat lempur mimpi sebelum saya hukumkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kacau, legenda ini. Dan kedua Putri Ayu Mariam, kami sendiri bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Dukuh Sayo, dari mana gelar tetapi aku mengatakan. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
3: Okay. Nah,
0: walaupun semua kita etik gitu.
3: Oke, okay. Artinya dari Danau Kacau ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Ayu Mariam bertemu Lempur dengan Putri Dukuh Sayo itu sudah sering saya panggungkan, drama panggungkan di sana.
3: Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung, Pak ya?
0: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita aja itu muncul di situ.
3: Siap. Siap. Baik, baik, baik, baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacau ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang?
3: Iya.
0: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi.
3: Oke.
0: Kerinci, baik mancanegara maupun lokal, itu Danau Kacau. Setiap hari Sabtu, hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang itu.
3: Oke.
0: Okay. Dan sekarang para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pengguna-pengguna Jambi Sabana itu.
3: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupu namanya itu, benar-benar ada terlibat bekerja sama dengan teman-teman kerja sebuah.
3: Iya.
0: Ada beberapa memasuki beberapa peraturan gitu. Nampak jangan lihat apa yang anda lihat, jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
3: Oh.
0: Asrian.
3: Oh, seperti itu. Oke. Okay.
0: Iya.
3: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu, Pak?
0: Boleh, diizinkan itu mandi, cuma melalui pemandu nanti.
3: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacau, ya?
0: Enggak.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih, pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
3: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara.
3: Jadi
0: okay. bagi masyarakat di sini mungkin 1.5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2.5 jam nyampe di lokasi.
3: Baik, luar biasa Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
3: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
3: Iya, pengen nambah ke tempat udah dipanggil.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
3: Iya, Mbak.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
3: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
3: Bisa, ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, okay. Cuma satu okay, nomor ya?
3: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopah.
1: Iya, Mpok Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguri ya, Mpok Nopah. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Ahmad ya.

0: Betul.
1: Bang Ahmad?
2: Ya, cikgu.
1: Dengan Bang Ahmad Rehaki.
2: Iya, betul.
1: Dengan cikgu Ria, salam kenal ya.
2: Iya, salam dengan, kenal kembali.
1: Dengan cikgu Ria, Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama cikgu Ria, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Daswanta ya?
3: Iya.
2: Iya, betul.
1: Ya, itu toko budaya, takut toko budaya, budayawan Lempuh.
3: Iya,
1: Kerinci,
3: iya.
1: Luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini, tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
1: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya,
3: kasih pertanyaan Bu Ria.
1: Bu Ria sabar kok.
3: Iya, iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
1: Iya. Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
3: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
1: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber. Bapak Ahmad Ponopa Braham. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
3: Yo, bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
4: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
3: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Cultural, culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
3: Mpok. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
3: Siap, baik. Okay. Pak Haji Daswarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
5: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu, fungsi sosialnya sudah saya dengar
2: tadi. Itu.
3: Ya.
5: Yang ke setelah itu fungsi apa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
5: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk seperti ini. Termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi. Nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti ke lokasi. Nah, itulah tadi, itu keindahan Tuhan ini tadi, maka Danau Kaco ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaco, mulai dari trek masuk sampai ke lokasi itu. Alamnya harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaco itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu picu, Pak. Ya.
2: Baik.
3: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih, Pak Das, dari Bu Yuni. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
5: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Nanti legendanya itu dari kisah di seluruh masyarakat. Makanya tujuan saya saja membuat sudah bikin catatan cerita legenda sebenarnya belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya agar mereka nak tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu Pak Baiki.
2: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak.
3: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya. Dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Iya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
3: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
3: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
3: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang. Iya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya, benar.
3: Iya, Ma, ayah nih, Ma, gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
3: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
0: Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
3: Oke. Siapa nama panggilannya siapa?
0: Yulia.
3: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, okay. Yulia silakan, Yulia silakan.
0: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
3: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
0: Kami mohon untuk dibimbing.
3: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, okay, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama maknya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia ini.
3: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan putih danau yang kemarin itu gitu loh. Itu ada. Kok bajunya beda?
0: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu. Makanya enggak tahu pakai baju.
3: Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
0: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi, saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain. Nama panggilannya Aca.
3: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Terima kasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya sebabnya apa bisa jadi danau kaca begitu kok
3: ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
5: Oke, ya, baca ya, saya kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini. Mungkin saya akan berkunjung ke Kalima ini.
3: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
5: Ya.
3: Silakan, Pak Das.
5: Ya. Nanti kita kasih bimbingan sama ini. Itu mengenai pemencinta dan kebencian.
3: Oke, siap.
5: Dan juga

0: Ini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Harus mencintai alam.
0: Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap danau kasur itu akan mengeluarkan air lagi.
1: Air danau kasur
0: dengan akar akar pohon kayu dan kadang kita kasih itu. Maka kelestarian alam harus
1: dijaga. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah Pak Das?
0: Tidak, kalau di wilayah Danau Pacu, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi karena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
0: Hutan yang berkembang.
1: Oke.
0: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adat juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
0: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya titip pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
0: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
0: Nama itu sedikit moto saya.
1: Ya.
0: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Nanti tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titip sama jemaah
1: tiba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
0: resapan dan telaga air mata.
1: Ya.
2: Okay.
1: Karena
0: jangan tinggalkan ratapan daripada air mata untuk anak cucu kita.
1: Jangan
0: tinggalkan sumber air untuk mereka dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih Pak.
1: Iya, ya. Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Yang penting banyak manfaat kedepannya. Ya silakan Pak Ji.
2: Pantun, ya silakan.
0: Ya, satu itu pantun satu.
1: Ya silakan Pak Ji.
0: Ibu derai hujan dirimu.
1: Cakap.
0: Pagi ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
1: Oh di luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji, iya sehat selalu Pak Haji.
0: Amin amin amin.
1: Iya, Bang Ahmad terima kasih ya. Adik-adik SMA Lima Negeri Kerinci terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye bye. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Po Nopa Kalista akhiri. Terima kasih Putri. Terima kasih untuk semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu,

0: Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam 14.

0: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiawati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Tadi kita telah mendengarkan yo siaran berjaringan Suara Budaya Suara Budaya Nusantara untuk Hariko dan Maliaka Perempat RRI Padang dalam program Budaya Hidup Sehat. Baik, kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sana Pandanga. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi, kita ke Cialegu Minang dari Prasetya Yoga Tasisiah dalam etongan.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Dik, pinjam helm dong.
2: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
1: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
2: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
1: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit, langsung terbuang nanti.
3: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padanga, kesibukan jo mobilitas nan tinggi itu menjadi bagian dari kesehatan masyarakat metropolitan. Di tengah rutinitas kita tasabuy yo teknologi digital menghadirkan cara baru untuk kita menjaga aktivitas fisik melalui konsep olahraga pintar dun sana padanga. Bukan hanya berolahraga, masyarakat kini dapat memanfaatkan perangkat digital untuk mencatat, kemudian memantau, juga mengevaluasi aktivitas yang dilakukan. Jadi ada beberapa aplikasi kebugaran dan menjadi beberapa teknologi yang dapat yo digunakan oleh masyarakat untuk mendukung rutinitas tasabuy. Dan perangkat itu dapat mencatat yo berbagai informasi itu mulai dari bara jumlah langkah kita, kemudian bara jarak tempuh, kemudian durasi aktivitas hingga detak jantung. Jadi data tasabuy kemudian dapat menjadi gambaran mengenai aktivitas fisik dan kita lakukan sepanjang hari itu dan cara pandangnya. Dan dilansir dari The Lens Digital Healthy, tinjauan tasabuy itu terhadap berbagai penelitian menemukan bahwasanya pengguna activity tracker yo berbagai jo berkaitan yo jo peningkatan aktivitas fisik pada beragam kelompok pengguna. Dan hal tasabuy menunjukkan bahwasanya teknologi itu dapat menjadi salah satu alat pendukung untuk membangun kebiasaan lebih aktif gitu dan sarana pandangnya, terutama ketika kita beraktivitas fisik perlu banyak untuk menyesuaikan ritme kehidupan masyarakat kota dan memiliki mobilitas nan tinggi jauh waktu terbatas untuk menjaga rutinitas olahraga secara konsisten satio harinya dan cara pandangnya. Banyak banget cara pandangnya hal-hal yang bisa kita gunakan apalagi kini ko teknologi alah modern bana, jadi bisa mengingat kita, pak ingat, kemudian mengingatkan bahasi kesehatan kita, bah ada tak jantung. Nah itu bisa dicoba dan sarap pandangnya, yo. Dan tentunya kita akan masih lanjut ya ke berbagi informasi seputaran kesehatan. Tapi sebelum itu kita kecek lagu Minang, jo informasi bareng kita.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarang Padaga. Kita lanjut babagi informasi Bali ya, seputaran kesehatan untuk dun Sarang Padaga yo. Jadi dun Sarang Padaga, penyakit jantung itu masih menjadi salah satu tantangan terbesar di dunia.

Lalu kampanye Don't Miss a Beat itu menyoroti bahwa sejumlah tanda penyakit kardiovaskular atau jantung itu dapat indak kita sadari atau diabaikan yo hingga kondisi menjadi serius gitu dan sarap adanya. Karena itu masyarakat diajak untuk mengenali tando kemudian melindungi jantung joma ambiak tindakan. Dilansir dari WHO, penyakit jantung itu menjadi penyebab kematian utama secara global. Dan tentunya dun sana pandangnya masalah penyakit jantung tidak selalu menunjukkan gejala nan jale. Pencegahan itu dapat dimulai dari kebiasaan dan sederhana seperti mungkin berhenti menggunakan tembakau atau merokok, kemudian mengurangi konsumsi garam, kemudian memperbanyak buah jus sayuran, dan rutin kita melakukan aktivitas fisik serta mengendalikan tekanan darah, gula darah, juga kolesterol itu dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung gitu dan sarap pandangnya. Jadi dun sapandangnya kita harus peduli bana jo kesehatan jantung karena jo kita membangun kebiasaan nan sehat maka kita akan dapat menikmati atau memiliki jantung nan sehat kita dun sarapananya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu
5: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjajaki Karajo Semu, Jubah dan Bang Tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara. Salah satu potensi yang dibahas adalah tanah di kawasan Bukit Gompong, Kabupaten Solo, nambah peluang dimanfaatkan untuk mendukung reforma agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pejajakan tersebut dilakukan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah, saya bertemu pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Bank Sampah, Ketolangi, Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat di Jakarta. Mahyildi mengatakan peluang Karajo Semu tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar pemanfaatan tanah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

0: Informasi selanjutnya, Dun Sanang Pandangan, sebanyak 65 tanaman hias dari pemilik Jo Pencinta Tanaman di berbagai daerah di Sumatera Barat mengikuti lomba tanaman hias dalam rangkaian Koi Show 2026. Kegiatan tasabih berlangsung di Gor Bancalawe, Kota Padang Panjang, menjadi ajang menampilkan koleksi unggulan sekaligus memperarek silaturahmi antar komunitas. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Jepariwisata Kota Padang Panjang, Busmar Chandra, mengatakan, Satyo tanaman yang ditampilkan memiliki keunikan, keindahan, juga karakteristiknya masing-masing. Lomba tasabih juga menjadi kesempatan bagi para pencinta tanaman untuk berbagi pengetahuan juga pengalaman. Menurut Busmar, kegiatan tasabih indah hanya berpotensi atau berorientasi pada kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi peserta untuk memperluas jejaring. Selain meningkatkan apresiasi terhadap keanekaragaman tanaman, kegiatan tasabih diharapkan mendorong komunitas tanaman hias semakin kreatif, jo produktif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya kalau mandang lagu dangdut berarti kita lah beralih yo ke program dendang dangdut bago yang kita untuk hari ke dun sana pandangnya bego sampai ke jam 7 lewat waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di segmen pertama kita akan berbagi informasi dulu seputaran dunia musik dangdut dun sana padangnya, dan beko di segmen kedua di jam 6 bale sampai jam 7 bale baru bisa dun sana padangnya bagabuang gitu dia. Dan kita informasikan dulu waktu sholat asar kita beko masuk pada jam 5 bale lewat 9 bale mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita beko akan mendengarkan kumandang azan asar, kita mendengarkan cek lagu dangdut dari Mega Mustika di ujung lidah.

Sumatera Barat. Sanak pendaga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Eko Jalagu dari Sakwia Maulida Seraya Dun Sana Padanga. Tentunya Eko lagu ciptaan Arya Bima dan menceritakan tentang seseorang dan indah ingin dan nyoyo mencintai secara berlebihan serato ditujukan kepada pasangan agar lebih serius dalam menjalani hubungan tanpa banyak berbicara gitu Dun Sana Padanga tanpa sebuah tindakan gitu dan sana pandangnya. Yo, jadi poin utama makna lagu Serayako yang pertama indah mencintai secara berlebihan ancabana. Kemudian ajakan untuk serius. Yo, masa pacaran saya taruh tepat saya ada jenjang berikutnya dan lebih tinggi bisa kita laksanakan gitu dan sana pandangnya. Dan tentunya ada perpaduan genre secara musikal. Lagu ko memadukan tiga genre sekaligus ya, ada dangdut, Melayu, jo Arab, jo karastrik, cengkok, Melayu, dan lembut serato mengalun. Makonyo, Salvia Mako disabui ratu cengkok kini gitu di sana pandangnya yo. Dan tentunya di sana pandangnya beko kita akan masih lanjut berbagi informasi balik seputaran musik dangdut. Tapi sebelum itu kita kecek lagu dangdut dari Christina Sang Pujangga.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: Rompak RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Pandanga, Eko Cello Gudangdu dari Siti KDI Bertaruh Rindu Onde. Iya betul ke jadi lantri itu bari Dun Sana Pandanga ko laba sobo pacaka laba pisah ah rindu-rindu, nah itulah hukumnya Dun Sana Pandanga yo. Dan tentunya lagu Bertaruh Rindu iku menceritakan tentang kebimbangan, kemudian keraguan, jauh perasaan cinta nan terpendam terhadap seseorang. Jadi ada makna, jauh pesan utama yo dari lagu dangdut ko Bertaruh Rindu. Pertama rasa indah berdaya yo di hadapan cinta gitu Dun Sana Pandanga. Kemudian pergolakan batin jauh kerinduan. Sesudah tuh adonyo kehadiran di saat hati taluko jo endingnya ya pasrah gitu Dun Sana Pandanga yo. Dan tentunya itulah makna lagu dari Bertaruh Rindu yang dibawakan oleh Siti KDI Dun Sana Pandanga. Dan beko di jam 6 baleh waktu Indonesia Barat kita dengarkan kabar sakile dan jo akan beralih di segmen K2 supaya Dun Sana Pandanga bisa bergabung di sore ke Dun Sana Pandanga.

0: Sabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sorang padanya Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry mengatakan, nah menjadi salah satu seorang juri menyambutkan antusiasme peserta tacalia dari berbagai atau beragam tanaman yang ditampilkan. Penilaian dilakukan berdasarkan keindahan dan kualitas tanaman sesuai jo kriteria yang ditetapkan panitia. Maria berharap lomba tasabuh dapat mendorong kreativitas masyarakat sekaligus mengembangkan hobi nan positif. Ini juga mencalik tanaman hias berpotensi menjadi peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat. Lomba tanaman hias turut menambah daya tarik Koi Show 2026 dan memadukan kecintaan terhadap ikan koi dan tanaman hias dalam satu kegiatan. Informasi selanjutnya Dun Sana Padanya sukses menjadi tuan rumah cabang olahraga Gestrek pada pekan olahraga Provinsi Kanambaleh 2 Sumatera Barat 2026. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membidik penyelenggara minimal ampe cabor pada Porprov 2028 meningkatkan dari 2 cabor pada tahun lalu. Ketolangi pada tahun iko. Target tasabuh disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dispora Pasbar Afkar saat menutup pertandingan grass track di sirkuit Peridon Siap Maju Aik Nabirong Kecamatan Koto Balingka. Afkar mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang mensukseskan penyelenggaraan pertandingan, terutama owner sirkuit Peridon Siap Maju Najar Lubis dan memfasilitasi para kontingen sejak 2 Oktober hingga penutupan kegiatan tasabuh.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padangnya di segmen K2 baru bisa Dun Suara Padangnya bergabung di line telepon Perompe di 0751812412 Ampe atau di 0816609240. Silakan untuk bergabung di sore ke Dun Suara Padangnya karena ada beberapa lagu dangdut yang bisa Dun Sana Pandangnya pilih ya di sore hari kodun sana padanya. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dun sana padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Baik. Uni Diana.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Baka bau Uni Diana le seges aja sore ko.
1: Ini mendengar ini gak di HP dong, ini mendengar ini di radio.
0: Unde, rancak nian. Tapi kayak suara Uni ini.
1: Iya di HP aku kete suara Uni.
0: Iya, kita pun kete menerima suara Uni.
1: Ya, suara Uni ini kete di HP.
0: Oke, okay, mana? Ah, oke, okay, legadang kok. Gimana Uni? Udah. Oke, okay, bayalah. Uni, Diana, ini lagu dang. Iko ada beberapa lagu dangdut. Kita sabain dulu deh.
1: Ya.
0: Jadi siap. Ada lagu Rara Lida judulnya Larut Tanpa Kepastian. Ingin Sempurna dari Wen Wen. Harus memilih dari Sinta Arsinta. Doa Sepertiga Malam dari Kori. 100 Kali dari Safar Kadei. Oleh-oleh dari Bunda Rita Sugarto. Janji Sayang dari Syahriadi dan Wiranti, Tajamnya Cinta dari Megi Z, Terlalu dari Caca Handika. Ya ma Uni Inyo. 100 kali dari Safar Kadei Uni.
1: Boleh.
0: Baiklah, 100 kali aku hadang. Oke, baiklah Uni Buli ya, salamnya di sore hari kini ke Uni.
1: Selamat datang untuk Riri, semoga Riri sehat selalu, banyak umum rezekinya, tetap semangat untuk
0: saya. Amin, terima kasih Uni Diana doanya. Kemudian untuk saya lagi. Jadi siap Uni Diana.
1: Ada Mama Zul, ada Pak Nur, ada Mama Najwa, Mbak Yul.
0: Baik.
1: Ada Nana.
0: Oke. Okay. Oh, ini nih, batuk-batuk. Oh, ini nih, minum, Bu. Sabar.
1: Ini. Ada Zaina, ada Kaulan.
0: Jadi.
1: Ada Bang Tommy. Ada Pak Munir.
0: Siap.
1: Ada Darizal, Komandang Ayo. Ada.
0: Oh, ini nih.
1: Alamari.
0: Lah minum. Agak terlalu batu ya. Aja di siap Uni.
1: Mulu di Uni minum cedo di. Lah. Tapi yang apa ya Uni dari?
0: Baik siap Uni.
1: Terima kasih banyak hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tapi batu Uni Dian. Jadi silakan Nur Sarapanaga dan Kanio bergabung di line telepon kita di 0751 812 41 ampe atau di 0816609240. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Sore ri, bagus yang gitu.
0: Baik, boleh diketan dulu volume radio di rumah Bang Tommy. Allah, bagaimana Bang Tommy di Mentawai? Say hi.
2: Di Bandar Korea.
0: Unde, cuaca senang Mbak Abang?
2: Apa mendung ri?
0: Mendung ah, sama kita yeah. Mendung kita. Jadi Abang ni lagu dangdut yang mana kok Bang?
2: Seperti apa? Apa pasrah punya pasrah?
0: Pasrah?
2: Di apa ni?
0: Yang mana? Ah, yang mana Bang? Baca balik di Larut Tanpa Kepastian dari Rara Lida. Ingin Sempurna dari Wen Wen. Harus Memilih dari Sinta Arsinta. Doa Sepertiga Malam dari Kori. Oleh-oleh dari Bunda Rita Sugiarto. Janji Sayang dari Syahriadi dan Wiranti. Tajamnya Cinta dari Megi Z. Terlalu dari Caca Handika.
2: Yama. Terlalu.
0: Terlalu. Oke lah. Terlalu. Baiklah, silakan Bang. Salam-salamnya sore ko.
2: Dalam pertama tentu tentu ready dulu.
0: Iyalah.
2: Tapi pernah berapa?
0: Indah juga sih.
2: Terima kasih ya.
0: Jadi bang, terima kasih. Amin, terima kasih doanya bang.
2: Ayo, Yana.
0: Jadi.
2: Yana.
0: Yana.
2: Ah. Papa Nur.
0: Jadi.
2: Aduh punya sampai.
0: Baik.
2: Aduh, buku kami ini.
0: Ih, buku kami yo. Jadi siap. Baiklah. Sama-sama Bang Tommy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai. Nambah rusan bagabang dun sanang pandanga. Dan tentunya masih ada beberapa lagu lain yang bisa dun sanang pandanga pilih pada sore ke dun sanang pandanga. Baik, silakan di line telepon kita di 0751 812 sampai 1 ampe atau di 08 sabaleh anamanam 0924 ampe 0, karena ada beberapa lagu yang masih alun dipilih ya. Ado larut tanpa kepastian dari Rara Lida, ingin sempurna dari Weni Wen, harus memilih dari Sinta Arsinta, doa sepertiga malam dari Kori, oleh-oleh dari Bunda Rita Sugiarto, janji sayang dari Syahriadi, dan tajamnya cinta dun sanak pandanga. Itu lagu yang bisa dun sanak pandanga pilih di sore hari ko. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Baiklah, ada Pak Sutan Pamenan, bakabah Pak Sutan Pamenan, sehat. Alhamdulillah, jadilah. Apa nih lagunya, ma Pak Soreko?
3: Lagunya nomor satu tadi, Fen.
0: Larut tanpa kepastian.
3: Ah,
0: iya sih. Dari Rara Lida, konyo larut, yeah. Tapi nak bisa tebak leh.
3: Tidak pasti, tidak bisa dong.
0: Wuliah, salam-salamnya silakan Pak Sutan Paminan. Jadi terima kasih Pak.
3: Semoga badan saya coba tenang kecil mudah.
0: Amin ya Robbal Amin.
3: Sudah tu cucu kakek tu sampai dewasa nak menjadi anak yang saleh.
0: Amin ya Robbal Amin, terima kasih doanya Pak. Amin amin ya Robbal Amin.
3: Nah, sudah tu saya dengar cuak tadi, aja tu ni.
0: Jadi?
3: Oh, Diana.
0: Iyo.
3: Nana.
0: Iyo.
3: Ibu Queen. Dan ibu.
0: Jadi.
3: Kau aja kecil. Jauh lebih dekat ni. Jauh yang pakai.
0: Jadi.
3: Masalah biasanya jadi kami jadi.
0: Di buku kami jadi sih ya. Ah,
3: jadi orang keempat dari pas pembangunan luar itu.
0: Baiklah. Terima kasih Pak Yo. Iyo Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutan Paminan di Lubuk Minturun nomor Sambagabuang. Kita coba jeda balik dun sarang padanya. Jeda dulu yo di sesi yang pertama. Jadi nangka Bagabuang silakan masuk di sesi barikinya.

0: Nek, belanja ne 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Mako nyojo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah jo biku mengurusnya atau mambiak piti nyone.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Good friend, main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padangnya. Kita masuk segmen terakhir di program Dendang Dangdut Bagoyang kita di sore hari kini ko. Jadi silakan bagi Dun Sarang Padangnya Nan Karnio bergabung di lan telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 Sabale ada mana 092 ampe 0. Karena ada beberapa lagu dangdut yang alun dipilih Dun Sarang Padangnya, silakan sajo dan kita akan sabuyan dulu apa-apa sajo lagu nan masita siso Dun Sarang Padangnya. Ingin sempurna dari Weni Wen, harus memilih dari Sinta Arsinta, doa sepertiga malam dari Kori, kemudian oleh-oleh dari Rita Sugiarto, janji sayang dari Syahriadi, kemudian tajamnya cinta dari Maggie Z Dun Sarang Padangnya. Jadi itu lagu yang alun dipilih, silakan di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 Sabale 66 092 ampe 0. Baik, itu coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sarang Padangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut, bagian itu.
0: Baiklah. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun. Bagaimana kabar Mama Zur? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik.
1: Diri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Mama Zur di sore hari ini.
1: Nah, kalau Allah mendengar baru Lili iko sanang banget.
0: Oh nde, masya Allah.
1: Nde mana?
0: Baiklah, Mama Zur mau lagu dangdut yang mana nih, Mama Zur?
1: Lili pilihkan saja. Lili.
0: Pilihkan saja, baiklah. Kita pilihkan dari Bunda Rita Sugiarto, oleh-oleh bagaimana nih, Mama Zur?
1: Oleh-oleh,
0: ya. Berancak benar jadilah. Boleh ma, salam sore, salam-salamnya di sore hari kini kok, silakan.
1: Yo, pas salamnya Bunda Nur, Mam Iklin,
0: jadi
1: Mama Naja, Pak Uyong Tanjung, Diana, Deki, Bu Yu, Mbak Yul, Pak Munir, Ujang Pak Ibo,
0: jadi
1: Nana, Pak Hen, Widira, Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep,
0: jadi
1: Indah, Buyung, Tapai, Bulan, ya, Jomblo Lebay,
0: okay.
1: Junita, Pasel, Roni, Jamba, Mentawa ya, Roni Jamba ya?
0: Bukan, di Mentawa itu Bang, kalau Pak Roni Jamba itu di Tabing.
1: Oke,
0: okay. Kau yang dimentawai
1: ya,
0: iya. Bang Tommy.
1: Bang Tommy, ya.
0: Iya.
1: Bang kagak bang juga nih orang gaya ini.
0: Anak tuh. Baiklah.
1: Saya Bu. Ya. Nah, yang lain dibungkus aja.
0: Dibungkus rapi ya, Mama Zur ya. Oke, baik.
1: Untuk sekeluarga.
0: Oke,
1: sih.
0: Amin.
1: Bahagia selalu dan terutama cucu mama yang Pak Henor itu, aduh udah deh, luar biasa.
0: Terima kasih. Oh, jadi masih siap. Baiklah. Oke, terima kasih Mama Zur ya.
1: Sama-sama.
0: Oke. Baiklah, Dun Sarang Padangnya ada Mama Zur di Gunung Pangilun nomor urusan Bagabuang. Silakan Dun Sarang Padangnya nangkanio Bagabuang di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 Sabale 66 092 ampe 0 Dun Sarang Padangnya. Karena masih ada beberapa lagu, kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Selamat sore Ririan Tika.
0: Baik.
2: Gitu,
0: jadi siap ada Pak Munir di batas kota Pariaman. Bakal Bapak Munir sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat banako Pak Munir. Iyo, apa nio lagu dangdut ya ma Pak Munir?
2: Putaran
0: apa nangkanca jadi ya. Kita pilihkan dari Maggie Z tajamnya cinta jadi boleh ya Pak salam-salamnya sore hari ini.
2: Amin.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Pak Zur, Bu Zur di Gunung Pilung.
0: Jadi, siap.
2: Salamnya Pak Zur. Ada Bu Nur di Cibanggiar.
0: Iya, baik.
2: Ada para kakak sama putri kumbangnya.
0: Jadi, siap.
2: Ada Bu Eli di Tapiang, Kang Aceh. Ada Bu Nekuin di Barca Premai di batas kota. Ada Pak Ikat Kumbang di Seri Arba, di Preman, di Bungkir Kameh.
0: Di Bungkir apa aja, di mana? Rancak tuh. Sama-sama Pak Menir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katu singkat padat laju. Baiklah, tadi ada Pak Munir di Mayo Lupor ya, di perbatasan Kota Pariaman, Yodun Sarang Padanga. Dan silakan untuk Adun Sarang Padanga, mungkin ke penelpon terakhir kita di sore hari ko, kita coba terima. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Selamat sore kembali, Riri.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Nah, dengan Zahra.
0: Zahra di Mako, Uni Zahra.
3: Di Ayatawa.
0: Di Ayatawa, baiklah. Uni Zahra, nyo lagu dangdutnya Mako yang ala kita sadiokan.
3: Yang mana tinggal Eca?
0: Nanta tinggal Ado ingin sempurna dari Wen-Wen. Harus memilih dari Sinta Arsinta, Doa Sepertiga Malam dari Kori, Janji Sayang dari Syahriadi dan Wiranti. Yang mana Uni Zahranio ko?
3: Yang mana tadi Kak? Apa tadi Kak?
0: Ingin sempurna dari Wen-Wen.
3: Ingin sempurna.
0: Oke, baik. Bu Lia, salam. Salamnya dulu di sore.

di Ayatawa dan sana padanya menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini. Ko, terima kasih nan ala bergabung dan mohon maaf nan ke bergabung tidak bisa kita terima karena kita dibatasi oleh waktu. Beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan baku liliang nagari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov 16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Weekend Dendang Dangdut hari ini.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sana Padang, Kota Padang mematangkan kelengkapan dokumen geodata pendukung penyelenggaran kota sehat untuk mengejar penghargaan tertinggi swasti Sabawistara di tingkat nasional. Persiapan tersebut dilakukan melalui pemenuhan indikator penilaian serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Ketua Forum Kota Sehat Kota Padang Rukayah Anwar mengatakan penilaian kabupaten atau kota sehat mencakup 9 tatanan jo total 136 indikator. Satio indikator menjadi tanggung jawab OPD teknis sesuai jo bidangnya masing-masing di lingkungan pemerintah Kota Padang. Rukaya menjelaskan pula data pendukung dan dipersyaratkan pemerintah pusat ala diunggah secara bertahap sejak awal 2025. Ini menyebutkan kelengkapan dokumen tersebut hampir tak penuhi secara menyeluruh meskipun penyempurna masih diperlukan sesuai jo hasil evaluasi. Informasi selanjutnya Dun Sana Padang, Kementerian Agama Kemenag Sumatera Barat menggandeng RSJ Prof. HB Sanin Padang untuk memperkuat pemantauan psikososial siswa madrasah. Kerajaan sama tersebut ditandoi jumpa penandatanganan nota kesepahaman. Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat Mustafa mengatakan teknologi dapat mendukung upaya perlindungan siswa, namun penggunanya harus disertai jo komitmen menjaga kerahasiaan jo mematuhi ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya yang dibahas dalam kerajo samuta saboy adalah penggunaan aplikasi TalkMe untuk memantau kondisi psikososial siswa. Guru bimbingan jo konseling atau BK diharukan memahami pengoperasian aplikasi sekaligus menjago kerahasiaan informasi siswa. Dan Mustafa menegaskan pula, madrasah indah hanya berfungsi sebagai tampe memperoleh pengetahuan. Lingkungan pendidikan juga perlu mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, jo rasa aman untuk peserta didik.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Dani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko kapaiha. Si Tati mah kecenya ado tampe menu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Jadi sumbarang tuka ditampe nak jale. Menu kafalas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tape barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu, ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Caribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Caribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Ko4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padang selamai sore dulu untuk adun Suara Padang di mana saja berada, nah mungkin sedang di perjalanan atau lah sampai di tempat rumah atau masih di tempat karajo semangat ya. Dan tentunya adun Suara Padang di Kuliliang Negari, kita akan bagu Kuliliang kok agak jauh sekitar adun Suara Padang ke daerah Jawa, itu wisata di Malang adun Suara Padang. Nah, dun Suara Padang Malang di Jawa Timur itu memiliki beragam destinasi wisata yang menarik, mulai dari pegunungan berhawa sejuk, kemudian ada air terjun, taman rekreasi, hingga desa wisata Nangkayo Jo Budaya. Juga menyukai wisata alam, suasana nan labih alami, kawasan Malang Raya itu termasuk Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang layak untuk masuk dalam daftar perjalanan di Suara Padang. Lalu seperti apa tempat wisata menarik di Malang? Yang pertama ada Coban Rondo di Suara Padang. Itu adalah air terjun, jo suasana hutan hijau, jo udara nan sejuk. Cocok banget untuk kita bersantai, kemudian bisa menikmati alam, coba foto bersama keluarga. Sesudah itu ada namanya Kampung Heritage Kajotangan di Suara Padang. Jadi pilihan wisata budaya di tengah kota, jo rumah-rumah bergaya lamo, gang bersejarah, jo suasana khas Malang tempo dulu bisa dibosobok di situ di Suara Padang yo. Sesudah itu ada namanya Pantai Balekambang di Suara Padang. Eko pantai selatan, jo hamparan pasir, deburan ombak, jo pura di Ateh Pulau Karang. Menarik untuk menikmati pemandangan laut jo matahari tabanam. Dan seperti informasi lainnya seputaran wisata di Malang, beko kita akan bagi informasinya untuk adun Suara Padang setelah nan barikeko.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan.

0: tiap hari sepedaan kayak gini, seru juga ya.
1: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
2: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
3: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
4: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: 4 RRI Padang. Suara budaya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandangnya. Kita balik ya, informasi kembali ya Dun Sana Pandangnya. Seputaran wisata dan adu di Malang, adu namanya Songgoriti Dun Sana Pandangnya. Itu kawasan wisata yang berhawa sejuk, yang menawarkan pemandangan hijau, adu sumber ayangnya, pasar wisata adu pulau di Sinan, serta peninggalan sejarah Candi Songgoriti. Gitu Dun Sana Pandangnya makonyo namanya Songgoriti karena ada candi di situ. Kemudian ada air terjun Tumpak Sewu, air terjun yang megah kebantu tirai dan dikelilingi tebing hijau. Lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Lumajang, jo kawasan perjalanan dari Malang. Sehingga para luwakatu nan panjang yo di Sarang Pandangnya kalau kita ke lokasi air terjun Tumpak Sewu Kodun Sarang Pandangnya. Sesudah itu ada pulau yang terakhir, Museum Angkut. Wisata edukasi jo koleksi kendaraan dari berbagai zaman, jo zona tematik yang menarik, cocok untuk liburan keluarga maupun pencinta sejarah transportasi. Jadi itulah beberapa tape-tape wisata dan ada di Malang dan menarik, mungkin bisa menjadi salah satu daftar nan akan dikunjungi gitu Dun Sana Pandangnya yo. Dan beko kita akan masih Dun Sana Pandangnya mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serato informasi dan tentunya Dun Sana Pandangnya menjelang beko kita akan mendengarkan pembacaan suci Al-Qur'an bimbingan rohani Islami serato jokumadang azan maghrib beko masuk pada jam 8 balik lewat 2 balik minit waktu Indonesia Barat. Kita masih dengarkan beberapa lagu hiburan Minang serato informasi barekeko.

Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sanak Padang, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Dia Balqis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada Allah memberikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba Allah, para pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini tausiah kita dengan judul Minum Sambil Berdiri. Para pendengar, Ibnu Abbas punya murid Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri punya murid Qatadah, yang mana Qatadah guru dari Imam Abu Hanifah. Qatadah berkata, "Sesungguhnya beliau Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. La yasrubanna ahadukum qa'iman." Janganlah salah seorang antara kamu minum sambil berdiri. Lalu bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, "Itu lebih buruk lagi." Hadis riwayat Abu Hanifah. Hadis tersebut diriwayatkan kembali dalam Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain, maksudnya, jangan kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Nabi Muhammad yang ingin memperoleh syafaat di yaumil hisab. Kalau kita tentu berusaha meneladani setiap perilaku beliau, termasuk etika makan dan minum ini. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat di era modern seperti sekarang, ada kalanya kita dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu di mana tidak tersedianya tempat duduk ketika hendak menyantap makanan dan minuman. Misalnya saja saat menghadiri jamuan pernikahan atau pesta bersama kolega, barangkali sebagian muslim tak mau berdalih sehingga ia memutuskan langsung saja jongkok untuk makan di tengah-tengah pesta, sedangkan sebagian lainnya masih ragu dan bertanya-tanya soal etis atau tidaknya jika melakukan hal itu. Mengingat sebagian tamu juga perlu menjaga citra diri dan menghormati tuan rumah, dari permasalahan tersebut tentunya menimbulkan kebingungan tersendiri bagi sebagian orang. Para pendengar yang dirahmati Allah, soal adab minum sambil berdiri ini rupanya ada perbedaan pendapat. Para ahli fikih mengupas lebih dalam perihal tersebut. Salah satu yang menjadi rujukan adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari yang berbunyi, ya, suatu kali Ali bin Abi Thalib berdiri di tengah khalayak penduduk Kufah. Diambilnya sebuah berjana berisi air, kemudian ia minum sambil berdiri. Spontan saja tingkah Ali menjadi sorotan orang-orang yang apa pasal yang terjadi pada sepupu sekaligus menantu Rasulullah itu? Mengapa yang pertontonkan kelakuan ghairu mu'adib, kurang adab, karena minum sambil berdiri? Ali pun bertutur, sebagian orang tidak menyukai minum sambil berdiri, padahal Rasulullah SAW pernah melakukan seperti yang telah aku lakukan ini. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat tersebut mengisahkan bahwa Nabi Muhammad pernah meminum air zam-zam dalam posisi berdiri, sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu an pun melakukannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari dua riwayat hadis di atas, yaitu antara yang melarang dan membolehkan, Imam An-Nawawi kemudian mencari titik temu, mencari titik tengah. Hal ini tunjukkan supaya maksud dari kedua hadis tersebut tetap terakomodasi. Kemudian ditetapkan dalam putusan hukum yang tercantum dalam kitab Raudatul Talibin, minum sambil berdiri tidak makruh. Ulama memahami larangan yang tersebut itu dalam keadaan perjalanan. Maka menurut pendapat yang dikatakan ini berdasar pada takwil, larangan dalam keadaan perjalanan, sehingga dipegang oleh Ibnu Qutaibah dan Al-Mutawwali. Sedangkan ulama lain mentakwil berbeda. Pendapat yang kita pilih, minum sambil berdiri tanpa uzur menyalahi yang utama, berdasarkan larangan pada hadis riwayat Imam Muslim. Pendapat lainnya juga dicantumkan hal yang intinya menekankan bahwa para ulama tidak ada khilaf tentang anjuran makan dan minum sambil berdiri. Sedangkan makan dan minum dengan posisi berdiri adalah menyalahi keutamaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada khilaf di kalangan ahli fikih bahwa seseorang dianjurkan makan dan minum sambil berduduk. Semuanya sepakat. Makan dan minum itu sambil duduk. Tetapi minum sambil berdiri tanpa uzur menyalahi yang afdal menurut mayoritas ulama. Maka minum sambil berdiri boleh. Tetapi utama atau afdalnya minum dilakukan sambil duduk. Nah, ini yang utama. Minum atau makan minum dilakukan sambil duduk. Ini afdalnya. Lebih lanjut, Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitab yang menjelaskan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari yang paling detail dibuat. Beliau menjelaskan, itulah yang dilakoni Ali bin Abi Thalib dalam mencegah kemungkaran. Kemungkaran bukan hanya konteks menghalalkan yang haram, melainkan juga mengharamkan yang halal. Nahi mungkar bukan hanya pencegahan bagi orang yang akan melakukan perbuatan haram. Sebaliknya, perbuatan yang sejatinya tidak haram, tak boleh ada pencegahan untuk melakukannya. Inilah yang ditegaskan Rasulullah SAW. Siapa yang mengharamkan yang halal, sama dengan orang yang menghalalkan yang haram. Hadis riwayat At-Tabrani. Sayyidina Ali khawatir jika penduduk Kufah menganggap minum dalam kondisi berdiri adalah terlarang. Jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat awam akan meyakini perbuatan itu adalah haram. Ibnu Hajar mengatakan, hendaknya orang alim yang mengetahui hukum segera menjelaskan hukum persoalan tersebut sekalipun tidak diminta. Nah, para pendengar, dari paparan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya mengkonsumsi makanan atau minuman dengan posisi berdiri boleh lakukan. Tetapi hanya saja posisi duduk lebih utama atau lebih afdal bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur. Inilah renungan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Sahrul Ramadan SSSOSI dengan judul ceramahnya yaitu Jangan Minum Sambil Berdiri. Waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai ke tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Iman adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.

ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pendengar, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat menyiapkan upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di tingkat provinsi. Kegiatan itu direncanakan berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sumbar pada 22 Oktober mendatang. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag Sumbar, Joben, menyampaikan rencana itu saat apel pagi kapatang. Beliau mengatakan koordinasi pelaksanaan upacara tingkat provinsi masih berlangsung. Joben mengajak seluruh jajaran Kemenag Sumbar ikut menyemarakkan peringatan Hari Santri. Menurutnya, momentum itu menjadi kesempatan pula untuk menunjukkan peran santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dun sa napandanga, Katua TPPKK Sumatera Barat, Arneli Mahyaldi, Maja Organisasi Perempuan, Memperkuat Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan Istri Kepala Daerah Sumatera Barat,

Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan istri kepala daerah Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan. Harneli mengatakan kolaborasi organisasi perempuan diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan sosial di masyarakat. Beliau menilai kekuatan organisasi dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program dan menyentuh kebutuhan keluarga. Beliau menggarisbawahi ampe bidang dan perlu mendapat perhatian bersama, yakni ketahanan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pendidikan karakter. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membantu kepribadian dan perilaku anak. Karena itu, orang tua perlu memberikan perhatian terhadap pergaulan anak serta mencegah risiko penyalahgunaan narkoba.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Sarap Rengat, selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam dun sana di Malam Nangko. Saya sudah beraktivitas seharian penuh tadi tentunya, nak. Mudah-mudahan saja Nusa Penangga dan sana lain masih dalam kondisi segar bugar ya. Dan Allah tanang selesai menuntaskan pekerjaan seharian ya. Yalah dengan Nusa Penangga jam 9:20 waktu Indonesia Barat. Kini kita berada di segmen Pesona Etnis Nusantara dan menghadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ya. Ya mudah-mudahan jo mengikuti lagu-lagu ko menambah rasa persaudaraan kita sesama anak bangsa di negeri kita ko enak. Yolah dun sana padanya pesona etnis Nusantara ko akan buka jo lagu dari daerah Sambas Belampung jo lagunya dan berikut kita ka lagu nan lasang yang populer Apuse dari

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Pagan, suara budaya Sumatera Barat.

الله أكبر الله أكبر

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah.

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
4: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarategu.
7: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
8: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
10: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
11: Kami
12: cinta Indonesia.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
14: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pembuat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun. Sedang mendengar, selamat malam dan selamat bergabung. Tidak salah kami dan baru saja bergabung di 92.4 MHz, ya. Dan spesial pula kami sapa dan senang kami dan lah dari tadi bersama kami di PR di Padang kok, ya. Yalah dengan sana barangnya, barangkali dan sana Allah banyak yang selesai menunaikan ibadah sholat isya tadi, ya. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan sholat isya dan sana tadi akan menambah ketenangan hati dan kecerahan pikiran dalam memandang segala sesuatu yang kita temui dalam kehidupan kita di hari nanti, ya. Yalah dun sadap orang yang kalau itu dun sana lah kita nikmati pulau dan kita cermati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen pesona etnis Nusantara. Dan baru saja berlalu, kita berharap mudah-mudahan akan menambah rasa persaudaraan kita sesama anak bangsa Indonesia kok, ya. Yalah, dan dosa orang jam 20 lewat samini waktu Indonesia Barat. Seru biasa dosa ke kami kawani wali aja rangkaian lagu-lagu pop Minang sampai ke jam 9 malam beko. Ya, namun sebelumnya, mulah kita dengarkan balik sebuah drama legenda. Dan malamku menampilkan legenda dari Mataram berjudul Temang Dongan, ya. Nah, bapak lo, ceritanya udah sama dengan legenda Mataram berjudul Temang Dongan kok. Mulah kita simak saja legenda Temang Dongan berikut kok. Selamat mendengarkan.
2: Jadi ke mall gak? Aduh, jam segini dengerin lagu sedih. Kenapa toh? Kenapa? Putus cinta? Ditinggalin? Atau
3: jangan-jangan terlanjur sayang tapi nyatanya cuma temen?
4: Apa sih?
2: Abis lagu kamu sedih banget. Kenapa sih?
4: Enggak, tadi abis baca cerita di buku adekku.
2: Terus?
4: Ya, ceritanya sedih gitu.
2: Terus-terus?
4: Terus, keinget lagu ini deh.
2: Emang ada hubungannya cerita itu sama lagu ini?
4: Adalah.
2: Ini lagu apa sih? Kok kayaknya pernah denger gitu?
4: Ya ampun, masa lupa sih? Ini kan soundtracknya Romeo and Juliet. Film fenomenal yang romantis bingit.
2: Oh, iya. Romeo and Juliet. Si Bambang Leo sama Tante Clary kan?
4: Iya.
2: Emang kamu baca cerita apa sih?
4: Nih,
2: Temang Dongan. Cerita apa nih?
4: Cerita rakyat.
2: Masa?
4: Iyalah.
2: Daerah mana?
4: Sumbawa.
2: Emang ceritanya mirip sama Romeo and Juliet?
4: Iya.
2: Serius?
4: Iya, ini tuh Romeo and Juliet dengan kearifan lokal. Tahu gak sih?
2: Kearifan lokal? Kamu bohong ya?
4: Enggak, beneran ini.
2: Coba ceritain.
4: Yeay, baca aja sendiri.
2: Mau kemana?
4: Mandi kan? Katanya mau ke mall. Jadi...
2: Iyalah jadi, jangan lama-lama loh.
4: Iya, paling sejam kurang dikit lah.
2: Itu lama tahu.
4: Tunggu ya.
2: Pasti lama nih, belum mandinya, belum milih bajunya, belum dandannya. Aduh, ngapain ya? Cerita rakyat Sumbawa, Temang Dongan. Masa sih ceritanya mirip Romeo and Juliet? Mumpung tari masih lama, baca aja deh. Ini dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Sari di desa Pungkit. Sehari-hari Sari menenun kain sarung, kebaya, selendang, dan tudung kepala di atas loteng.
5: Wah, betapa cantiknya Sari. Aku benar-benar terpesona dengan kecantikannya.
6: Iya, dia memang cantik sekali. Tapi, kenapa dia menenun di atas loteng?
7: Itu karena Sari tidak ingin terganggu. Lihat, sejak pagi kalian para lelaki sudah berkumpul di sini. Bagaimana Sari bisa menyelesaikan kain tenunnya kalau hampir setiap hari kalian datang melihatnya?
2: Jadi sehari ini nenunnya di atas loteng karena sering digangguin. Wah, pasti cantik nih orangnya. Coba baca lagi deh. Kecantikan Sari kerap membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya, namun tidak pernah berhasil menarik perhatiannya. Tuh kan bener, si Sari ini orangnya cantik. Ceritanya klasik banget deh. Terus apa lagi ya? Ini dia. Diceritakan kalau Sari memiliki teman bermain bernama Sena. Persahabatan mereka selalu seia sekata bagai saudara dan akhirnya menjadi cinta. Wah, ternyata cintanya udah sama Sena. Terus Sari juga memiliki sepupu laki-laki dari garis keturunan ayah bernama Rambanging dan sepupu laki-laki dari garis keturunan ibu bernama Sampuang.
8: Adinda Sari.
9: Iya, Kak Sena.
8: Biar aku saja yang memintal benang itu. Nanti tanganmu terluka.
9: Tak apa, Kak. Biar aku saja. Kak Sena tentu lelah setelah bekerja di ladang.
8: Tidak mengapa, biar aku saja. Hatiku akan sangat sedih jika tanganmu yang cantik itu terluka.
9: Kak Sena, tak mengapa. Aku juga tidak mau Kak Sena terluka.
10: Kalau begitu, biar aku yang memintal benang itu.
9: Kakak Rambanging, apa yang kakak lakukan di sini?
10: Tidak ada. Aku hanya ingin melihat wajah cantikmu, Adinda Sari.
11: Hei, minggir! Sari itu milikku.
9: Kakak Sampuang?
10: Enak saja, Sari itu calon istriku.
11: Jangan asal bicara, Rambanging. Aku yang lebih dulu meminang Sari.
8: Adinda Sari, sebaiknya kita pergi dari tempat ini.
9: Iya, Kak Sena.
2: Wah, berantem nih. Mulai seru ceritanya.
4: Rin, tunggu ya. Dan bentar.
2: Oke, baca lagi ah. Mumpung Tari baru habis mandi, pasti lama tuh milih bajunya. Belum dandannya. Terus mana dia? Oh ini dia. Keluarga Dea Lebah, utusan orang tua Rambanging yang sepupu dari keluarga ayah Sari, dan keluarga Sampuang yang merupakan sepupu dari keluarga ibu Sari, datang dengan niat meminang Sari. Kedua keluarga ini diterima dengan sangat baik oleh ayah Sari. Tapi sayang, kedua pinangan ini akhirnya ditolak. Karena penolakan tersebut timbul perpecahan di antara keluarga Rambanging dan Sampuang. Nah loh, berantem beneran nih.
12: Berani sekali keluarga Sampuang meminang Sari. Jelas anak kita Rambanging yang lebih cocok untuk Sari. Kalau begini, kita harus buat perhitungan dengan mereka.
2: Wah, berantem mereka nih. Makin seru aja ceritanya. Baca lagi deh, penasaran nih akhirnya gimana. Sari merasa bersalah karena penolakannya membawa bencana untuk keluarga besarnya. Sementara Sari tidak ingin berbohong dengan perasaannya kepada Sena.
8: Oh, adindaku Sari. Hati ini ikut merasakan kesedihan yang kau rasakan. Apa yang harus kakak perbuat? Adinda?
9: Kakak Sena, ada apa?
8: Kau melamun lagi?
9: Aku bingung, Kak.
8: Kau memikirkan masalah pertengkaran keluarga Rambanging dan Sampuang lagi?
9: Iya, aku sedih melihat mereka bertengkar. Hanya karena aku menolak lamaran mereka.
8: Mungkin ini salahku juga.
9: Mengapa?
8: Perasaanmu padaku?
9: Tidak, Kak. Perasaan ini tulus untuk kakak, dan aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri.
8: Tapi melihatmu sedih seperti ini, benar-benar menyakiti perasaanku. Seandainya aku bisa melakukan sesuatu untuk mendamaikan keluarga besarmu, pasti akan aku lakukan.
9: Kak Sena.
2: Nah, ini nih, namanya cinta zaman Siti Nurbaya. Orang tua ngasih, malah keluarga besar yang larang. Kalau gini bisa jadi kayak cerita Romeo dan Juliet ya. Lanjut baca lagi ah. Kayaknya Tari belum selesai nih dandannya. Mana ya tadi? Ini dia. Lanjut lagi. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Sari memutuskan untuk mengundang keluarga Rambanging dan Sampuang ke Temangdongan. Sesampainya di Temangdongan, Sari dan Sena saling tatap, kemudian menangis sambil berpelukan. Nah, kenapa nih?
9: Ayah, ibu, paman, bibi, kakak Rambanging, kakak Sampuang, terima kasih telah datang memenuhi permintaanku.
10: Ada apa ini, Adinda Sari?
8: Iya, mengapa Adinda meminta kami datang?
9: Aku ingin meminta maaf karena penolakanku pada lamaran kalian membuat kedua keluarga menjadi bertengkar. Dan aku tidak sanggup melihat kedua orang tuaku terus merasa bersalah.
10: Adinda Sari, jangan menangis. Bila kau menikah dengan kakakmu Rambanging, kau tidak akan sedih lagi.
11: Enak saja, hanya aku Sampuang yang bisa membuat Adinda Sari bahagia.
10: Hei Sampuang, jangan asal bicara. Lihat dulu kedudukanmu.
11: Kau yang seharusnya melihat tampangmu sendiri.
9: Cukup. Aku mohon, aku tidak bisa memilih kalian berdua karena hatiku telah bersamanya.
8: Sanu, aku mencintai Adinda Sari sejak kecil dan cinta kami akan selalu bersama.
9: Selamat tinggal ayah, ibu, selamat tinggal semua. Kak Sanu, aku mencintaimu.
8: Aku pun sama Adinda Sari, sampai maut yang memisahkan.
11: Tidak, Adinda Sari.
2: Menerjunkan diri ke jurang Temanggungan.
3: Hah? Mereka bunuh diri gitu?
2: Wah, beneran. Katanya si Tari, ternyata emang ceritanya mirip Romeo dan Juliet gitu. Cinta sampai mati. Sari dan Sanu tewas di dasar jurang. Dan tak lama kemudian jenazahnya ditemukan oleh keluarga Rambangi dan Sampuang, yang terpaksa kembali dengan berat hati dan menyesali pertengkaran di antara mereka. Aduh, kalau yang namanya nyesel emang selalu belakangan. Coba aja mereka direstuin, pasti kan gak gini endingnya. Sedih deh.
4: Udah siap nih? Loh, kok nangis? Kenapa?
2: Aku baca cerita ini, ternyata beneran sedih loh.
4: Dasar, jadi baca juga toh.
2: Iya, habis kamu sih mandinya lama, belum dandan lagi.
4: Sorry, bagus kan ceritanya?
2: Iya loh, mirip Romeo and Juliet.
4: Tahu nggak?
2: Apa?
4: Ada yang bilang kalau tubuh Sari dan Sena ini berubah menjadi batu bertindih yang bentuknya seperti tubuh manusia. Terus rambut Sari berubah menjadi tumbuhan pakis yang sering dipakai buat obat penyubur rambut. Nih kayak rambut aku pakai pakis.
2: Ih, kamu jahat deh.
4: Loh, kok jahat? Kenapa?
2: Itu kan rambutnya Sari. Tega.
4: Mau kemana? Jadi ke mall nggak?
2: Awas ah, nggak mood.

Perempatan dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Ya, di sana barengan setelah tadi di sana dengarkan legenda Mataram berjudul Temang Dongan. Kita masuki lah ya di sana rangkaian lagu-lagu pop Minang. Ya, sesudah tadi lebih kurang satu jam di sana kami kawan hijau lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara ya. Yalah dun sana barengan baru saja berlalu Suci Cua dalam maksud kambo Deki dan Fani dalam Sirih Karako. Berikut kita beralih ke lagu dari Suci Cua di Balik Tirai. Spesial tuduh sana seluruhnya dan sedang beristirahat malam ko ya. Sedang melampih rangki-rangki dari kerajaan siang tadi.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Tiap hari sepedaan kayak gini, seru juga ya?
2: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
3: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
4: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
5: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pembenaran di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Jadilah, dengan selamat menengah, itu tadi sebuah lagu dari Eka Fitri bersama Rizal Kirani, berjudul Pita Ruah Cinto, ya. Dan sebelum beranjak ke lagu lainnya, selamat menengah, ada sebuah pembicaraan yang menarik, dengan selamat menengah, yaitu permainan tradisional, jadi caro seru, jauhkan anak dari ketergantungan gadget. Nah, ke para lu penonton kini, selamat menengah, ya. Karena kita tahu lah bahwa tingginya tingkat ketergantungan anak-anak kita ke permainan gadget ke dunia sana, ya. Nah, dunia sana, salah satu hal yang tidak bisa dicegah ketika di saat kini ku adalah perkembangan teknologi pasti, nak. Tidak hanya digunakan dan dirasakan de orang dewasa, kemajuan teknologi menjamah puluhan anak kita, salah satunya gadget atau handphone, ya. Nah, gadget dan naco digunakan anak dapat membuat mereka jarang beraktivitas atau bermain di luar rumah. Anak cenderung lebih sibuk jo dunianya surang dikawani dek gadget tadi. Nah, untuk meminimalkan gangguan gadget pada anak, maka orang tua dapat memunculkan ide untuk bermain bersama atau anak bermain jo kawan-kawannya. Berbagai permainan tradisional serupa sepak bola, congklak, lompat tali dan lainnya menyimpan banyak manfaat bagi perkembangan anak. Selain menghibur, permainan ko membantu melatih konsentrasi, kemampuan berpikir, ketegasan fisik, serta keterampilan bekerja sama jo kawan-kawan. Nah, kegiatan bermain bersama ko memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun hubungan sosial secara langsung jo lingkungan sekitarnya. Mereka beraja berbagi, menghargai aturan, menyelesaikan perselisihan, serta menerima kemenangan dan kekalahan jo sikap nan lebih dewasa. Hal nanko tentu berbeda jo gadget nan cenderung membuat anak tapaku pada layar, permainan

0: kan waga tu bermain basamo, mengenalkan permainan maso kete, serato maja anak bermain di halaman rumah. Sekolah dapat pula mendukung kebiasaan tu melalui kegiatan olahraga, perlombaan tradisional atau permainan kelompok ketika waktu istirahat. Nah, langkah sederhana aku dan sedap berangga membantu menciptakan lingkungan dan mendukung aktivitas fisik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda kita. Mengurangi penggunaan gadget bukan berarti melarang anak sepenuhnya menikmati perkembangan teknologi dan semakin maju saat kini ko. Hal yang terpenting adalah membangun keseimbangan antara penggunaan perangkat digital, kegiatan belajar, interaksi sosial, dan aktivitas bermain. Jo dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitarnya, permainan tradisional berpeluang menjadi pilihan menarik bagi anak-anak masa kini. Itulah Dun Sanda Barangga, sebuah sebuah informasi dan patut kita jadikan renungan dan bisa kita ambil sebagai solusi alternatif ya dalam menjaga keseimbangan daya sosial, interaksi sosial anak jauh lingkungannya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita untuk membalikkan permainan tradisional ko ke anak-anak kita dan sarai tentunya jo manfaat-manfaat baik fisik, mental maupun sosial mereka ya. Yalah, dengan satu tengah informasi tadi untuk kita ke jam 20 lewat 43 minit waktu Indonesia Barat dan jangan lupa di sana jam 9 beko kita ke bergamat balik. Ha ya. Bahasi hoyak kita dalam lagu-lagu gamat ya. Dalam program tentunya gamat Palapeh Taraga Codendang Melayu. Jangan lupa jam 9 beko sebelah ya. Yalah, menjelang ke jam 9 tentunya masih jorangkan lagu Pop Minang di sana, namun sabalun kita ke lagu berikutnya dari Zalmon berjudul Bulan Tarang. Mulah kita dengarkan pula informasi nan kita perlukan juo untuk kehidupan kita nanka masuk berikut ko. Tetap bersama kami di Program PRRI Padang 92.4 MHz.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana pendengar di mana saja berada. Baik dun sana Ambon dan ada di Kota Padang tercinta ko atau nan berada di luar Kota Padang ya. Dan begitu pula ada di perantauan ya. Dan dun sana pendengar seru biasa di setiap Selasa malam ko ya, tentunya jam 9 ko sampai jam 10 beko. Kita bagamat ria dan sana pendengar ya dalam acara Gamat Pelapih Taraga Jo Dendang Melayu tentunya ya nak. Nah untuk itu dosa berangga seru biasa dua lantai telepon lah bawa sadiokan 0715-1212-1 108-966-092-0 ya. Silakan dosa nak gunakan untuk meminta dibutakan lagu-lagu gamat serta lagu Melayu dan kita punya ya untuk dibutakan di Gamat Pelapih Taraga Jo Dendang Melayu kok. Jadilah dosa berangga nampaknya lah doh nan kabaga buang di 812-1 langsung sajalah membuka untuk telepon pertama kita di malam nanko ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Andi.
0: Iya, Gindo. Ya, Andi. Alhamdulillah, sike, Gindo banyak.
1: Oh, sike banyak,
0: Andi. Sike banyak. Sedang TV duduk kau atau di rumah kau?
1: Baru tiba rumah lah.
0: Oh, baru tiba rumah mana ya? Iya. Kan lah ya, Mambo.
1: Lain lah, untuk sama-sama
0: lah. Itu nampak lalu ya nak. Iya. Sambal, lapih. Nah,
1: cuaca buruk.
0: Oh, kurang lagi. Lo cuaca ya?
1: Cuaca
0: buruk, ya. Itu, ya lah. Mudah-mudahan lain tak apa-apa ada ya.
1: Tak ada ya.
0: Jadi,
1: tiba-tiba rumah ya.
0: Lah, tiba rumah ya. Jadi lagi Indo. Lagu Indo yang terakhir di Butani kok.
1: Ya, siapa nih? Melayu nih.
0: Melayu judulnya?
1: Judulnya Pilu.
0: Pilu.
1: Iya.
0: Alamak dua pilu je lah eh.
1: Pilu kau apa ada? Pilu perasaan
0: kau. Oh eh, pilu perasaan ya.
1: Iya. Iyalah. Sementara si Tiko entah apa aja pada dalam moto.
0: Mende lintuh saja eh.
1: Lintuh sama tu, ibarat ono bagi lo eh. Sama tu tu dah rambut
0: sama dia. Nde. Aja di tarion je lah eh, segan lah.
1: Iya, kau tanya aku tarangan di berangkau.
0: Iya. Jadi lagi doh. Yeah. Saya nak ke Gindo sapu malam nangko.
1: Yang pertama itu apa dulu?
0: Makasih Gindo.
1: Sama bertugas, saya keluarga bangga.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
1: Satu, Bayul, Diana, Bulan, Nana, Linda, Panur, Jubuyung, Jom Pibo, Burang Mudugira, Adi Bungkuinya bang.
0: Di bungku ya?
1: Di bungku ini juga nak. Dan sapu itu bang.
0: Jadi,
1: terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Gindo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy. Dan ada di Mentawai. Jauh-jauh dari Mentawai. Ya, setia, Pak, nak ke Perempe. Nak, latibo, dibawa ombak ke Mentawai, tetap juga Perempe. Yalah, di belakang Gindo Tommy, kita buka 0866-0990. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Komandan.
2: Ya.
0: Komandan ya. Alhamdulillah, takaji bawa tangga kena pepet. Tapi pas mancali BA-nya aku nyok macam.
2: Ndak aku nak tahu waktu itu tuh.
0: Tuh.
2: Ndak patu tekan luar tuh kan. Kamu lengah-lengah sebat itu kan.
0: Iya.
2: Iku orang pasien atau bah aku pay saya studio. Pas buat kan bertempel-tempel dari itu kan,
0: tidak
2: berdarah kan.
0: Betul.
2: Dek maskerku terluka dalam bana.
0: Iya. Wah kan dek kebiasa. Dek kebiasa.
2: Oh, dek kebiasa. Jadi faktor U ya.
0: Iya faktor U ya loh. Sudah tuh protokol kesehatan kebiasa kamu itu.
2: Oh begitu ya. Kamu cari-cari itu kan nak ngah saja jadi kan itu.
0: Iya.
2: Nah,
0: itu lah terkaji
2: tiba-tiba
0: boleh
2: di lampu merah.
0: Ambo, terkaji lah, Ambo. Kau mau mepet, kau mau kaduan ke komandan Ambo, kau cimbo kan? Kira komandan mana, Gero? Iyalah, komandan. Let's see, komandan.
2: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lagu gamat.
2: Adil, alamat lah, lagu gamat lagi cepat teraga lah.
0: Gamat pelapet teraga. Ambo, alhamdulillah, let's see, guys.
2: Lagu-lagu ekstra lancer ada.
0: Ekstra lancer lagu nanya-nanya nah, minta ya nama payahna ya. Ekstra lancer ada dari Yan Junet.
2: Yan Junet bolehlah.
0: Kalau nang usalinya Yan Junet Susi ku artis kumbang ada, Jo.
2: penting wak mengenang lagu lamu terlebih dulu. Penting dia bisa irama bergoyang.
0: Iya benar. Ekstra lancer. Ya. Siap. Begong putan ya. Begong. Salamnya Gunan. Ya.
2: Pertama juga buat Mas Mas Adit ya.
0: Iya, iya. Lah iya lah mah. Tadi Gondan.
2: Salam juga buat pendengar penyemat pecinta gamat ya.
0: Yep.
2: Di Prompe RRI Padang malam hari ini.
0: Ya. Yeah.
2: Ambu sekedar mengizinkan mau tim masuk sih sebenarnya itu ya.
0: Iya, iya.
2: Selamat ambu baru pulang, selamat ambu kalalo sebenarnya kan.
0: Jadi, kita bagi dulu lalu ya. Iya.
2: Ya. Tidak lah baru pulang lu lah malam lu pulang kan itu.
0: Ah, baik itu ya. Ah, jadilah.
2: Kalau li nasi elo, masuk dan lagu gamat tu kan itu.
0: Nyurang, nyurang. Kalau nang kelai itu mah, dari jauh tibo kan itu.
2: Ah, itulah. Amu waktu tiba tangan kan cecek mah papa mah pakai Honda itu terkaji bukan cecek
0: itu jadi. Lebih tua papa mana ya. Dah pada salah.
2: Indah. Dia mampu, gue biasa tinggi kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya. Itulah lah samurus, tangguh di badan ini kepalu kan lama sosok. Itu tak ada. Tak peri-peri kan, awalnya salah.
0: Dia perlepa, itu nama aku.
2: Yang dikau ibarat kasai mutia kan. Dan dilawan penyiar.
0: Iya, iya, iya.
2: Lama moto, masyarakat, dan juga kan auto itu. Wah, kan kamu pahit jadi lantunan.
0: Iya, iya, iya. Oke lah komandan, silain
2: untuk selami. Aduh, aku menyebutnya buat galak-galak itu lah kan itu kan.
0: Jadi.
2: Jadi apa-apa-apa aku kalau tak tengok itu sekitar hanya tetap peri kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu nampak kepala baru mau galak-galak. Iya lah, Mak.
0: Oke.
2: Iya, iya, iya. Mak tunggu lagunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Sonya ya. Oke, okay, Oki Buta Sport ya. Yang ada di rumah kini baru pulang dinas mana ya. Selamat istirahat komandan ya. Yalah di belakang Oki Buta Sport kita buka telepon 812 sampai ya nomor lancet lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Oke, Fitro.
3: Ayo kemajuan Romokia.
0: Yo, Fitro.
3: Awak gagal mendengar suara kemajuan masuk ku. Kapan ki awak masuk lagi?
0: Ah, itu iya tu. Mantap. Bakal
3: Romokia ko.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah kok kebaikan soal kan. Kabut kabar yang enggak mau ki ya?
0: Ya betul.
3: Iya iya. Wah, jago ambo si kini ala bahari kapakang ko ala semua.
0: Oh iya iya.
3: Iyo. Mendamam bakua lah jago ya kan.
0: Iya aja menjago oleh.
3: Iya enggak mau ki ya. Ko untuk lagu kini ko
0: lagu.
3: Dari Ustam Rasangi lah si jambu merah.
0: Si jambu merah.
3: Oi masuk agungnya mau ki ya.
0: Cuaca lihat lebih. Rustam Rascani. Rustam Rascani si jambu merah. Si jambu merah. Alai Fitro.
3: Ah jadi moke yo.
0: Oke
3: moke. Siap kamu untuk moke sekolah lagi.
0: Makasih.
3: Jago sakang lah. Udah lo kini ko buyagi kecian. Enggak sehat enggak bagus-bagus kemah moke.
0: Iya betul. Ayolah salam siap Fitro.
3: Tadi untuk kemajuan ya.
0: Ya.
3: Ya rupa lah. Tadi yang pertama masuk siap.
0: Baginda Tommy.
3: Ya. Kalau udah aku ada apa no Tanjuang kan. Udah ada Tanjuang. Udah ada Tanjago. Brooklyn. Udah upo-upo. Ada Pak Tampangan.
0: Ya.
3: Ada upo Om Pita. Udah bujang peribu aku rada kacik.
0: Okey.
3: Udah tu di po dua do bapakan. Udah tu ada Kak Ismail.
0: Ya.
3: Udah tu ada pulau Ibu Nol. Ini upo pulau Mbak Yo di Lubu Entah. Ini Jesse. Ada kawan-kawan dari Umi Kompresi Penjalan Kampus Umi Prospek Negeri Padang atau Kepada UMP Fahdi Afia Jakarta Widya yeah. Nama nggak sabut namanya Mokia Ambo kami akan sadonyo. Oh, nana ba ba oke, mau nggak masuk ah?
0: Alhamdulillah lah, selesai ke.
3: Ah, bukan nana sekitar loh, nggak upo bisa kami ya, nana nggak berjaya cik ah. Ah, kasih doanya siap mau ke yo.
0: Jadi.
3: Oke, mau ke ya, terima kasih banyak mau ke ya.
0: Yo.
3: Ambo pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro di bypass ya, atau di Kelumbu ada salah ya. Yalah dun sana parangnya, kalau itulah tiga telepon nomor terimu. Pertama ada Bunda Tommy, kedua ada Oki Botak Sport atau Oki BS ya. Kemudian ada Fitro ya, minta lagu. Dan lah 30 lagu Nanta Sadio, ada Pilu untuk Bunda Tommy. Kemudian Extra Lancer untuk Oki Botak Sport dan si jambu merah untuk Fitro ya. Yalah dun sana parangnya, jangan kawan kamar dun sana, ambo ka manjalang dun sana balik ya, di dulu telepon ko. Tetap bersama kami di Gamat Palapetraga, Jodendang, Melayu.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mandi. Makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sampai Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dosa penengah. Nah, lah kita orang tadi tiga lagu ya nak. Nah, kita bapak lihat lagi ke lain telepon kita tentunya di 812-414 atau di 08-09-2240 ya. Lama suah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Bunda Nur, Pak, apa Bunda?
1: Alhamdulillah,
0: ya. Alhamdulillah. Lai sehat-sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bunda. Lai sesegih pula. Anan kau tak dengarkan Dek Bunda lagu gini kok?
1: Oh, lagunya apa? Ya, apa saja? Ah. Oh, Tanjung Tatjong yang dari Benigno ada apa?
0: Dari siapa Bunda?
1: Benigno ada.
0: Tanjung Katong dari?
1: Benigno.
0: Benigno dah. Cegok tu Bunda. Yang ada tu di Malik, yang Junet Jo Rustam Rascani. Ah tu.
1: Ah yang dari di Malik.
0: Oh di Malik ya. Ah ya. Okey Bunda. Siap berkomputakan. Ada nangka Bunda Sapo?
1: Pertama untuk adik di keluarga.
0: Terima kasih Bunda. Iya Bunda.
1: Itu keluarga jo masuk lo jo jo Bunda jo bundanya adik tu yang di simpan lempang.
0: Ini simpan lempang tak? Iya simpan lempang ya.
1: Iya. Tapi mak tu kan lempang bundanya.
0: Kalambo di Kampung Jambaknya.
1: Oh Kampung Jambak.
0: Hmm ya. Iya, ya, masuk ke dalam stek.
1: Masuk ke dalam stek. Dekat SDC nak, ada di masuk itu masih hujan apa nak?
0: Ah, iya nak lah ya.
1: Oh, belakang mau hujan itu je nak.
0: Ah, iya. Ya.
1: Itu salamnya ke Limbo,
0: itu ada
1: dalam. Ah, di
0: buka kami selai. Ya.
1: Soalnya aku Limbo, maklumlah, ikan
0: biasa ibu doh.
1: Pokoknya lain dari diri nak.
0: Ah itu nenyo.
1: Abis itu aku hari sana ya masuk dia dari sana atau lambe masuk hari Kamis.
0: Hari Kamis ya. Kearifan lokal Minangkabau. Jadi.
1: Terima kasih banyak ya Bu.
0: Iya Bu Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nur di Simpang Gia masuk ke dalam. Nah, beliau ko Bunda Kanduang kena salah menangga ya. Dan aktif selalu di kearifan lokal Minangkabau. Nah, mau informasikan juga sana. Jadi kearifan lokal Minangkabau tu kita buka setiap Kamis pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Membicarakan tentang kearifan-kearifan dan ditinggalkan nama yang kita orang Minangkabau kok. Enak. Yalah, kalau begitu kita beralih ke 08-06-09-240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Roni Chaniago. Alhamdulillah, sege, Pak Roni banyak.
2: Alhamdulillah,
0: warahmatullahi ya. Ah,
2: iya. Ada kabar duka, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ah, apa tuh?
2: Ada dua kabar, ya.
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Apa kemuin dia lah dulu dari pagi dia.
0: Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iya biar.
2: Iya tadi anak gadis lawa tu jambu ingat ada kak kawan tu jambu ya.
0: Ya di ma tinggal beliau ko.
2: Ya dia ko di kampung dalam ko ada kayak kampung Sunan ko.
0: Kampung dalam.
2: Ya.
0: Pohon pisang.
2: Ada teh pisang.
0: Iya ada teh pisang ya.
2: Ayo kita rumahnya.
0: Tahu Pak Roni itu rumahnya dari kemah?
2: Tahu, ya orang Aceh dulu waktu nyebrani enam lah, orang Aceh senang lah.
0: Dari kemah tu Pak Roni?
2: Dia ke apa ku? Dia ke pisang sekilo dari pisang.
0: Iya iya iya iya. Ya. Kalau di situ nama beliau nan dikenal apa dia tu? Anak monyet
2: ko? Anak monyet tahu tu, kita ada nama monyet.
0: Iya.
2: Nama aslinya, oh kenalnya dari kebun dia.
0: Iya kan? Itu masalahnya.
2: Iya, namanya tahu di sana lah.
0: Nama aslinya enggak lah, pada pewara kan?
2: Iya, ada nama pasti, anak asli itu lah.
0: Iyalah, mudah-mudahan awak doakanlah dan Dako Boy dia
2: ko. Bertambah ya mesti ya.
0: Betul, betul dan beliau diampuni kalau.
2: Dia tu kau narik kau lamo gitu mah ke Boy dia.
0: Iya, tapi lamonya apa pentun jawab mah.
2: Iya.
0: Itulah. Kau aduh. Mula kita saling maafkan saja ndak Pak Roni ya. Mana tahu namanya sedang baku cindan bagai bapak tuntun tu ku ada nanti gisi ya kan.
2: Betul gara-gara mendapo ya.
0: Iya nanti kata samik dia ti mula kita lapihkan saja biar agak ringan dia beliau enak. Inilah Pak Roni. Makasih banyak informasi Pak Roni.
2: Ayo mesti ya.
0: Jadi
2: pesan lagu sih mesti ya.
0: Jadi tadi pagi ya Pak beliau ya.
2: Jadi pagi jam 8 tadi.
0: 8 ya. Iyalah. Di rumah di rumah sakit.
2: Di rumahnya di situ mah.
0: Oh di Pondalam ya. Nah iyalah. Jadilah Pak Roni nangkakan lagu gini.
2: Pasal lagu dari Zalmon maksud ya.
0: Zalmon judulnya.
2: Kau pergi tanpa relaku lah.
0: Wah kau pergi tanpa relaku ya. Kau pergi tanpa relaku Zalmon. Jadi ke Melayu ya tuh mah ya.
2: Melayu
0: ya. Jadi Pak Roni lama siapkan Pak Roni.
2: Salam mutia ketemu mutia semoga sehat selalu banyak sakit murah.
0: Amin ya Rabbal.
2: Lagu lo untuk Panu Tanjuang, Boyon Tanjuang,
0: iya.
2: Aldi Tanjuang. Bukui sakit lo Tanjuang mutia, tapi salam kompak dari Ambo gua.
0: Jadi Pak Roni.
2: Lagu lo Maitang Sikumbang. Apa bujang tapai di Manuara tu ah?
0: Iyo.
2: Pak Yul. Pokok satu lagi lah mutiara tapi salah kompak dengan mutia.
0: Jadi Pak Roni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Roni Caniago ya di Parakrakah. Nah itu tadi di sana. Nah kita baru saja mendengarkan kabar duka ya. Udah Cowboy India, pengisi pantun kita dulu cukup lama aja beliau. Ketemu dia masih kayak kuenya, ya kan? Nah, apa pulang. Jadi, marilah kita saling maafkan. Kalau ada nanti asa mediati, kita lapihkan, kita ikhlaskan, ya. Nah, supaya wajah langkah boleh jalan beliau menyi Tuhannya lebih lapang lagi, nak. Yalah, dun sana perengah. Kita baralih ke... teleponan berikutnya di 812414 tentunya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Mutia.
0: Yo, Pak Bujang.
3: Pak Bujang sehat ya, Mutia.
0: Alhamdulillah, Pak Bujang sehat. Pak Bujang banyak.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Sehat ya. Mbak, hujan patang Pak Bujang lah ya, man. Di
3: rumah. Banyak.
0: Banyak, tapi di rumah lah ya, man ya. Alhamdulillah lah.
3: Ini agak tinggi ya.
0: Agak tinggi ya.
3: Ini banyak rumah kan terendam di daerah gua lah.
0: Iya gua, iya tuh atas api itu.
3: Salalang gua.
0: Tapi Pak Bujang waktu itu lagi sedang di apa ya, di rumah anak ya?
3: Rumah anak ya.
0: Di apa ya, di Bulan Sari ya. Iya.
3: Dia pas orang ngedang tuh.
0: Iya lah, di jual anak serencah lah enak.
3: Iya, seorang kendal
0: gini. Iya lah. Jadilah Pak Bujang, anak teraga Pak Bujang ni kok?
3: Anak lah mesti ya. Anak tiwang mesti ya.
0: Anak tiwang.
3: Iya.
0: Anak tiwang.
3: Ada mesti ya.
0: Anak tiwang sebentar tadi. Ya, anak tiwang.

0: 이거
1: 여기에
0: 아그 뭔가 사모님 아 반듯한 유황
1: 야
0: 어연 어연 한 유황
1: 야
0: 아 두 먼저 레드바이 여러분들은
1: 아아
0: 아 부터 부터가 그려 드밀란
1: 맞죠
0: 부장 탑파이
1: 부장 나 부장 탑파이
0: 부장 탑파이요
1: 야
0: 아 그 이디라 저기 말발람
1: 야
0: 아 많이 내가 자꾸 이런 몸이지 아 내가 자꾸 갈라요 저때 칼럼 컴파리 부장 그거 뭐지
1: 예디 바부장
0: 잘못이야
1: 요 바부장
0: 아 rumah mai tam kemudian orang rumah kebenjia tu dia dari pisau yang langka mesajik ke bawah dalam
1: oh macam mesajik tu dah ke mesajik sana
0: iya sebab aja boleh mesajik tu
1: iya iya iya iya
0: boleh tahu rumah
1: oh tahu banyak ya seorang akidah selas suak
0: akidah
1: akidah ya ada situ siapa nama beliau dan dikenal masyarakat
0: itu nama beliau nanti saya terkut
1: itulah tersana
0: ya Ya tak dapat teman-teman tu dulu kan banyak kan tu.
1: Iya betul. Saya
0: boleh lalu orang ya bang.
1: Jadilah.
0: Halo ya.
1: Yo Pak Bujang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujang Paibo di Sarapadanga di Sungai Sari kini ke Gunung Sari ini kolah baga buang pulau minta lagu anak tiwang ya. Jadilah di Sarapadanga kalau begitu kita tahan dan telepon aku dulu ya. Seperti biasa, ada kita lah tiga lagu, ada tiga telepon, tiga lagu. Kita nikmatilah lagu ke dulu nak. Pertama ada Tanjung Katuang dari Malik untuk Bunda Nu, Bunda Nur. Kemudian ada Kau Pergi Tanpa Relaku dari Salmon untuk Pak Roni Caniago. Dan Anak Tiwang dari Renima, ko spesial untuk Pak Bujang Paibo ya. Jadilah, kalau itu sudah enggak, ambil ke kembali ke dalam sana. Melalui dua line telepon ko. Tetap bersama kami di Perompak RRI Padang dalam acara Gamat Pola Petaraga Jo Dendang Melayu. Konyo, tanyang katong dari Odi Malik.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Labah Tabang Jomarpati.
1: Ya. Yeah.
0: Tabangnya barami-rami.
1: Ya. Yeah.
0: Usah sana berusaha hati.
1: Ya. Yeah.
0: Akan saja lagu kami.
1: Ya. Yeah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mulai dengan sarap perangan lah, kita dengarkan tiga lagu ya, request dari tiga orang dosa kita tadi. Dan kita berali ya ke telepon berikutnya, nanda bergabung di 0866-09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Uci.
0: Selamat malam, Dabuyu Wang Tapai. Baik, kabar dah?
1: Alhamdulillah, baik saja, Uci.
0: Sedang menyenang nyana lembang nih dia.
1: Ke Salam Ibu baru pulang dari kemanakan, rumah kemanakan, Uci.
0: Oh, iya.
1: Yo, baik, kabar. Nah, kemanakan itu di sisi laut, jauh, Uci.
0: Tentu, iya.
1: Walaupun banyaknya, kayak siang baru, ya, Wak.
0: Ini tak kena kawak.
1: Ini perlu sisi laut ya, Wak.
0: Iya, nanya kena kawak, Cok. Kan gitu. Anak di pangku kena kena bimbing, ya. Jadilah, Dabu Yuang. Kok rami rumah ini, mah?
1: Yo, lengkap. Ada anak, ada tisu.
0: Oh, iya. Sebuah kebahagiaan.
1: Betulnya kan tisu saya pegang cik-cik. Anaknya tisu tiga. Dari anak pertama, ya. Tiga boleh belum nak cek itu.
0: Iya.
1: Orang baru. Coba seragam yang mengadang, baru mengadang hari. Seragam yang menengah, baru mah.
0: Iya.
1: Hati itu saya kali tiba terlalu aneh, Rami mah.
0: Rami itu terdengar, muka Rami mah je mah.
1: Iya.
0: Iyalah, ada buyuang. Lagu ada buyuang teragak ni kah?
1: Endong-endong saya mesti ya. Dari yang dine.
0: Endong-endong ya. Endong-endong nama lagunya yang Junet ya. Jadi dia buyang, obatan aku. Sianan kabar sapur buyang.
1: Assalamualaikum yang pertama wanang semua.
0: Terima kasih dia buyang.
1: Semoga tak selalu mau panjang raja tu bertambah. Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Baik tepuluh dia buyang laknya.
1: Itu kopi je salam-salam orang yang masuk diri selalu alam kia.
0: Yalah dia buyang kalau itu. Ya.
1: Kau dia ramai mana nak dan sulung tidak ngarinya.
0: Apa baru tiba lo cucu ada lo ha? Iyalah.
1: Terima kasih banyak mesti.
0: Sama-sama ada buyung. Santal ada buyung. Halo ada buyung. Halo ada buyung. Santal lo lawan dengan ada buyung tadi kabar ada dawat doka berukas. Teko ada kau buin dia lah dulu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Iya.
1: Lawan ramu ya.
0: Tadi yang dapat informasi dari Pak Roni Chaniago tadi.
1: Tadi ala di komision loh sebenarnya.
0: Iya nampaknya. Kalau konfirmasi dari Oki Petak Sport tadi tanya-tanya ke kemanakannya, ya malam rupanya payah. Jadi tadi lah
1: kubu. Awak pernah mendengar seno istrinya dulu nak molo bilang aja nak.
0: Iya betul. Itulah. Iyalah, saya semua berdoa selawat dah buyang ya. Atau
1: lani minta le nampunyo mesti
0: ya. Iya, itulah ko ado.
1: Tapi masa nang aci kita doa kasi beliau mesti ya.
0: Iya dah buyang. Pulai yo nyawa
1: awak. Doa sang kurang awak ke.
0: Iya, nan paling penting mana ko ado wana nan tasamik di hati memohon dan berpatu pantun dulu eh. Mohon dimaafkan beliau gitu.
1: Oh, beliau kurang elok mesti ya. Iya. Nak tahu sang tak awak ko dia mesti
0: ya. Iya, iya.
1: Kalau yang tapai ko cepat-cepat senyum. Kalau beliau tu na dingin jiwa awak ini mesti ya.
0: Iya, betul.
1: Yo na
0: tai buruk dah nak.
1: Orang tua wana.
0: Iya, betul.
1: Tidak pernah ke, tersinggungkan naik selancang ke turun, tidak ada beliau jawab.
0: Iya, betul.
1: Itulah senang awak juga beliau, Mesia.
0: Mudahlah ya, alih lancar-lancar sebeliau.
1: Semoga ditempatkan di sisi Allah.
0: Amin.
1: Dilapangkan kuburnya.
0: Ya.
1: Kalau angin, minta tolong disajukkan.
0: Jadi.
1: Terima kasih, Mesia.
0: Jadi, Dabu Yuang. Terima kasih, Dabu Yuang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumpul untuk salam, Mesia.
0: Jadi, Dabu Yuang. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyong tapai dun senak peranga di air pacah lah baga buang pulau ya. Aha. Lagunya endong-endong dari Yan Junet. Barilah kita leka nomor ya. Oh, putih dah kena. Silakan ulang balik dosa nak. 812-14-14. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ampulu lah kira .
2: Apa kabar mak?
0: Alhamdulillah lah, sege-sege aja saya juga ampulu. Ampulu banyak. 50 banyak. Lai-lai segi-segi saja.
2: Ima alhamdulillah lai segi.
0: Dia lah lama puluh ndak terengah suat, ndak terengah suruh deh. Ha.
2: Iyo, kan itu ke petang kau pulang kampung.
0: Oh, pulang kampung. Lama di kampung deh.
2: Ha? Lama. Tak boleh lama, emak 5 hari.
0: Ya. Oh, 5 hari. Ha, ya.
2: Tak sampai sepokan.
0: Tak sampai sepokan deh. Ha, kan lai, kan lai. Elok sekampung anak.
2: Ha?
0: Kampung kali aman-aman senak.
2: Alhamdulillah lah.
0: Syukurlah, alhamdulillah. Jadi malah kalau itu Putra, nan kau dengan lagu Putra.
2: Oh, kalau nan teragak nama kanyo kini ko kopi jo goreng nang kalau mak ini ko mak.
0: Kopi jo goreng ya. Kok kopi lah ya mudah cari nan goreng ko nang enggak rumit cari ini ko.
2: Tuah itu nang kalau mak ini ko malam ko.
0: Yo.
2: Kopi jo goreng
0: nang seru. Kok ditukar aja lagi gamat banyak. Di ditukar lagi gamat banyak kau yang kanya kopi sih pilih yang dia gaya gamat kah. Ayah
2: kalau liamu kau dia lagi deh.
0: Judul lagu nak diputar deh.
2: Ayo tu lah poem mak
0: ya. Lagunya.
2: Lagunya. Pilih mak cik lagu nagak bagoyang lagu ramai yo.
0: Oh, baik tu ya. Nagak bagoyang ya. Nama goyang ya.
2: Ya.
0: Di bulan ta.
2: Salam nak cik lagu mak.
0: Jadi.
2: Yo dah. Salam nanti pak buyong tapai sebentar aku. Untuk Pak Roni tadi.
0: Ya.
2: Untuk lima hitam di Kumbang. Untuk Pak Bujang Pak Ibu ya mak ya.
0: Yo.
2: Untuk Pak Ustaz Pamenan. Untuknya Pak Nur, Pak Hoyon.
0: Ya.
2: Untuknya Aldi.
0: Ya.
2: Untuk Mbak Yul. Untuk Bujang Tarusan.
0: Ya.
2: Salam dulu untuk Kejar Satu ya mak ya.
0: Jadi.
2: Untuknya siapa mak menjang kok untuk Pak Koboi India ya mak ya.
0: Iya betul.
2: Mudah-mudahan di lapangan kuburnya dan diampuni segala dosanya ya mak ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbul Alamin.
2: Dan kita akan kasih nanti ya mak ya.
0: Iya mak. Ini lah Pak dulu buku Dian.
2: Dulu Pak Pengabung je Pak Koboi dia.
0: Iya betul.
2: Tidak salah ni tapi roto ya mak ya.
0: Tak lah, tahu pasti buat harian itu doa. Tapi
2: ya, aduh lah kawan nama dengar. Apa kau menjangkanya Spiroto.
0: Oh, baik tu.
2: Atau makannya dia kecik kawan di Manopel kau.
0: Oh, dia ya.
2: Botol truk lah.
0: Oh, baik tu.
2: Ada pek kebalo ha.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan nang keluarga tinggalkan kebah emak ya.
0: Amin.
2: Dan tawakal emak ya.
0: Iya, Putra.
2: Nampaknya keluarga namanya ya beturut berduka cita lo namanya mak ya.
0: Iyalah kita
2: sakit orang sakit lo dewak emak ya.
0: Bona.
2: Dewak ketibur orang ketibur dewak ketumbuh lo emak.
0: Bona deh.
2: Itu je lah emak.
0: Kaparinyo baanya.
2: Hah?
0: Kaparinyo.
2: Jadi.
0: Tu.
2: Pokok malam mai kita malam tu.
0: Gamai itu siap.
2: Tu. Yo kau minta buayan bulu apa kau? Kalau masuk Pak Nur Tanjung apa kau hanya buayan bulu, no?
0: Iya.
2: Suruh Pak Nur Tanjung tak kau?
0: Tu lah masuk tu.
2: Untuk nyamak tu salam baik batu gay ni mak.
0: Yo Putra.
2: Mudah-mudahan tak kembali lagi ini mudahkan rezeki mak yo.
0: Amin. Baik tu Putra nak itu ah.
2: Amin. Ada spesialnya untuk Emma.
0: Tentu iyo. Jangan lain-lain.
2: Untuk yang bek rembo ya.
0: Yang bek.
2: Atau bek kafe rembo itu.
0: Iya.
2: Ayolah, terima kasih banyak, Pak.
0: Jadi, Putra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelok Sambilan, ya. Nan lah, baga buang pulau sebentar kau, ya, nak. Sampai lu tuh ada buang tapai, kan. Yalah, dun sana pada kita terima surang lain, ya. Sampai lu kita ke lagu tentunya. Ya gerangan nanka bagabuang ya di 0896-0920 atau di 812-14 ya tetap ya, kita terima aja ya 0896-0920 bagabuang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, mama. Ini kau mana jual, mana sih kau? Mana jual, nak?
3: Sehat,
0: Mati. Alhamdulillah, mama sehat. Mama banyo.
3: Sehat
0: pula.
3: Banyak masuk, Mati.
0: Hah?
3: Alah banyak nama tu.
0: Lah sebanyak nan telefon diterima ke mah?
3: Kalau di titong tu lah banyak
0: nanti. Oh, kok di titong dari dulu entahlah ya. Banyak. Kalau nan kini, nan kini baru mah 8 ke 9 ya mah.
3: Iya. Lagu apa ini mau tiup gamat nanti?
0: Gamat Jemalayu.
3: Mau terpilih sila cik nanti.
0: Ah, mau pilih ya?
3: Iya.
0: Jadi. Oke. Okay. Ah, gamat kok.
3: Barang lah.
0: Ah, jadi. Ah, sian ke ba sarumah.
3: Selamat salam patamu tu mauti. Semoga selalu tu mauti ya.
0: Amin, amin.
3: Ah, salam puluhan tu babi yang tapai. Babi yang pai ibu.
0: Iya.
3: Untuk Pak Oyon.
0: Tumaikan
3: sekumbang.
0: Iya.
3: Untuk sendiri lah masuk tadi ke masuk beku sudah lain mati ya.
0: Jadi mah. Siti Padang lah ini ya mah.
3: Dah lah sudah.
0: Ah, jadi. Okey mah.
3: Terus berduka cita mati ya.
0: Iya mama, betul mah. Wah, lain lah lati berpuluh apa dah mah ya, janjiannya.
3: Jadi lah. Banyak mati.
0: Sama-sama mah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa di Siteba baru saja bergabung dalam menengah ya. Yalah kalau begitu kita dengarkanlah pula lah lagu-lagu yang diminta dari soal kita ya. Aduh. Endong-endong dari Anjunet untuk Dapu Yang Tapai. Kemudian Kaparinyo untuk Putra Kelok Sambilan dan Siti Padang untuk Mama Najwa. Tetap bersama kami dosa berangah di 92.5 MHz Perampai Relipan Adak Padang dalam Gamat Perampai Taraga Jo Dendang Melayu malam kini ko. Konyo endong-endong dari Yan Cinek.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila Batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur Batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian Batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, ini komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang Bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempayaran di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mula dun sana pandang ya. Kita lanjutkan boleh ya. Gamat pelah petraga kita ko dan sarupanya ko sesi akhir orang kali ya. Untuk menerima telepon langsung saja kita ke 0816-092-0830. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Pak Yan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, hirabbil alamin. Pak Yan banyak, lesek ya yo.
1: Sege saja ya.
0: Ah, ya. Ko yo ba tenang-tenang banau ngecek ini mah. Ah, yalah Pak Yan sedang mangga Pak Yan ko.
1: Sedang duduk nelpon
0: tiang. Oh deh, basil lo kau masih puah.
1: Ya.
0: Sedang menyenangnya. Ya.
1: Yeah. Ikutlah berduka cita atas pulangnya Pak Zul alias Cowboy India.
0: Iyo betul, Zul Virgo.
1: Pak Zul namanya.
0: Zul Virgo nak.
1: Ya.
0: Ya, mau berdepek informasi sebentar kau.
1: Ya, kampuang dalam pisang.
0: Kampuang dalam pisang, ya, dekat Musaji tu ya.
1: Nah.
0: Ya, itulah.
1: Hari itu mengarah ya Rasul.
0: Iya.
1: Iya di Kiara.
0: Oh di Kiara, Kiaranya lah ya, aktif tari lah ya.
1: Dari.
0: Oh, ya.
1: Di si Zul namanya.
0: Iya, Pak Zul Virgo, mau tuh, ya. Pak Wendy aku. Ayo.
1: Selamat ada.
0: Hah?
1: Ya, letih.
0: Jadi, Pak Yon.
1: Anak kecil goyang ini dia.
0: Ah.
1: Dari siapa buat ya?
0: Asia deh Boyan.
1: Oh, Asia. Ya lah kok.
0: Asia.
1: Apa kamu lalu dari Asia lebih berisiko lah lagi bang lo.
0: Ah, dari nak orang tu.
1: Beda nak orang tu mak. Pilih.
0: Apa lagu ah?
1: Dewa sapu tangan bagi ampe.
0: Oh, sapu tangan. Sapu tangan bagi ampe. Nah, ya. Itu dari Junaidi BL dia suatu mah.
1: Dewa putih tapi melaguan.
0: Kelambo laguan mereka. Lain aja dia. Dan bagi ampe dah.
1: Sagitigo.
0: Gak
1: masuk nak lolok tadi ya.
0: Alah deh. Ia pulang kampung kira eh.
1: Pulang kampungnya.
0: Pulang kampung leh.
1: Nalulok seorang leh.
0: Seorang leh lah, raja goblo.
1: Calo lagu lah.
0: Ah?
1: Lagu putar lagu
0: lah. Lah, lagu putar lagu muka belakang tadi.
1: Muka belakang ya.
0: Muka belakang, nak putar tadi mah.
1: Yes. Kalau ada lagu tutup ya.
0: Biasa lah iya, sapu tangan pasti sampai lagi.
1: Biasa lagi nak.
0: Lagi, biasa lagi. Ini ada lagi, ada lagi biasa mah. Itu lah itu hanya.
1: Jadi lah dia.
0: Jadi Pak Yon.
1: Nah, kita sewa sikit ya.
0: Sewa Pak Yon.
1: Anak terkolok tadi lah.
0: Anak terkolok tadi ya.
1: Ya, terakhir 9 dari keluarga.
0: Yup, mana?
1: Itu Desi Mama Najwa.
0: Iya, Desi Mama Najwa ya. Langkok-langkok Maya.
1: Langkok.
0: Iya,
1: betul. Desi Asratek. Desi Steba.
0: Pak ya.
1: Pak Zur. Steba Kuin. Kecil lagi ya. Dan Neng.
0: Neng? Neng.
1: Neng Ulan cantik. Neng Jelita. Oh lala.
0: Oh lala Manjalita.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pak Nur.
0: Ya.
1: Kamu Dewi Widira.
0: Aha.
1: Roni Jamba.
0: Roni Jamba, ya.
1: Pak Del. Om Peter.
0: Om Peter, ya. Lah jarang lo terang kalau Peter begini nak.
1: Payah lo masih mungkin.
0: Payah ya. Di nanti sebelah tu lah masuk liau.
1: Indah je dah.
0: Indah ya.
1: Jomblo Lebai.
0: Aha.
1: Saya di Kumis Aldi Tanjung, Pak Aldi Tanjung.
0: Ya.
1: Eh, Teneko. Bidang Tarisan. Diana.
0: Diana.
1: Saya kira. Nana di Belimbing.
0: Nana di Belimbing ya. Ha.
1: Selfie di Meninjau. Raja Kacil.
0: Ya. Ya.
1: Macam Sekumbang. Ya, ayo kita bungkus kami ya.
0: Ayo bungkus selai.
1: Terus satu tangan tadi itu ya.
0: Oh, bungkus satu tangan.
1: Ya.
0: Ah, gi lubang di.
1: Ya, pandai dia lah.
0: Kan lame, lame kan ada dan gi lubang.
1: Assalam untuk sekeluarga saya siap selalu.
0: Jadi, Pak Yon, makasih banyak.
1: Terima kasih ya. Yo, itu sebagai Allah di siang.
0: Kini ndak bisa tak ada.
1: Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, nama tempang bos tua. Yalah, Pak Yon Tanjung. Betul nama dengar. Ya, segeh garah beliau. Kau enak. Tapi ini garah. Kita ada orang pelapau itu, Pak. Yalah, ada senang menengah di belakang Pak Yon. Nampaknya masih bisa kita terima. Silakan di dua line telepon kita. 812-414. Ah, kan tak. Cukup langsung. Nah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita putihnya ya. Yalah. Yang lain. Masih ada. Sebelum kita putarkan lagu Pak Yon kau. Baik di 08966-0960 atau 812-414 bagai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, iya Pak Nur.
2: Dari tadi itu ya.
0: Oh iya, nyonya ya.

0: sore nanti.
1: Di ambang sore. Di ambang sore nanalu. Melayu ya?
0: Ya.
1: Melayu. Di ambang sore.
0: Lai dia.
1: Iya, so lai sih. Cuman wah, cari di lai keluar malam kok kalah, bah kalah bah. Mudah-mudahan lai. Di ambang sore. Di ambang sore Said Effendi lai.
0: Nampusin ada dia.
1: Nan padusi ndak dodo.
0: Ndak baja lu.
1: Ah, namanya itu sabuinya nak.
0: Ya.
1: Jadi. Jadilah Pak Nur, ramu siap Pak Nur, siang kah salami.
0: Pertama-tama nalillah wa inna ilaihi raji'un.
1: Iya, betul Pak Nur.
0: Mudah-mudahan siapa
1: koboin ada koboin, ada koboin dia ya.
0: Koboin dia ko amalannya yang terima.
1: Amin, amin, amin.
0: Segala dosanya diampuni.
1: Amin, ya Allah, ya
0: Rabbul. Diterima di sisi Allah.
1: Amin.
0: Dapat yang baik.
1: Iya, Pak Nur, sama.
0: Satu, latigo selama kau nanti.
1: Iya, iya. Iya, betul.
0: Ambo dia lagu anu tadi, si Asti Padang tu, playback, kayak selalu kan. Biasanya kan nak ajar nak cok, anu,
1: Iyo.
0: Request lagu tu tu.
1: Iyo betul.
0: Masih datu assalamnya pertama untuk tis keluarga kan.
1: Terima kasih banyak Pak Nur.
0: Mudah-mudahan sehat selalu keluarga Sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin ya Allah. Masih
0: datu dapat keturunan yang saleh.
1: Amin.
0: Masih datu salam untuk mulai nak masuk tadi dari siapa pertama tadi tu?
1: Yo, begitu Tommy
0: kan.
1: Ya.
0: Sampai ke Poyon
1: Poyon Tanjuang, betul.
0: Sudah tu lalu masuk Budokin.
1: Ya.
0: Diana. Sri Wulandari.
1: Ya.
0: Sudah tu Maman dua lah kan. Sudah tu Mbak Yul lah dulu masuk ada nanti.
1: Mbak Yul lah.
0: Mbak Yul. Sudah tu Angkura Jokaci ya. Madin Sampono.
1: Ya.
0: Roni Jambak. Adel Jambak tetangga ambo kan?
1: Ya.
0: Sudah tu Petro lah masuk ya. Kita masuk tadi teman.
1: Petro lah.
0: Sudah tu Bujang Tarusan. Oyen Aldi Tanjuang. Ramundo Widira. Sudah tu Pak Mujang Pibol lah masuk nanti ya.
1: Mujang Pibol lah.
0: Ayo sudah tu Pak Munir di Petai Kota. Sado saya nanti buku nak terpisah lagi kan.
1: Jadi apa nak
0: terima kasih dia.
1: Nah, sama Pak Nur.
0: Mudah-mudahan dia sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Keluarga sakit dan bertah.
1: Amin.
0: Terima kasih dia.
1: Sama-sama Pak Nur.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung Nusantara. Dan sekaligus menjadi penelpon terakhir kita di malam hari nanti dalam Gamat Trompet Raga Aceh dan Melayu. Yalah, terima kasih banyak untuk Anda Baga Buang di acara nanti mulai dari Baginda Tommy sampai ke Pak Nur Tanjuang. Ya, terima kasih banyak adalah Baga Buang. Dan mohon maaf panggilan tidak bisa menerima malam kini ko. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua kembali dalam acara nan samo ya, setiap Selasa malam. Yalah, kalau begitu ambo pamit dari Gawat Pelawai Teraga Jalan Melayu ko. Ya, sekali lagi ya, ko ada salah-salah kato, ko ada kucinda nama lebih ya nak, ko ada pulo sikap nan dari tampeknya. Ambo susun jadi 10, ambo takukan kapalunan 1, memohon rila jo maaf ka bagai dun sanak sedonyo ya. Ya, dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat ya, dan dipertemukan di kesempatan-kesempatan mendatang ya. Akhirnya ambo sudah hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Ah, iku kopinya yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Ah. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia bu.
1: Indak yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.

0: sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya.

adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi

0: matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun sana pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam dun sana, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

selamat pagi dan selamat pendengar dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusra Padang dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, Selasa 13 hari Rabu, maksud kami tanggal 14 Oktober 2026. Dan kami informasikan untuk Nusra Padang, waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah Saba ayat 15 sampai dengan 21 dibacakan oleh Yanti Novita dan terjemahan oleh Yudi. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz Almi Effendi dengan judul Memakmurkan Masjid. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid. Sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqama salata wa ata zakah. Wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bi 27 darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian, cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qurani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sahabat, ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemas.

kita, hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Salam Padang Pertamina Sumatera Barat merespon capek untuk meringankan korban bencana banjir Kota Padang dengan menggiat bantuan langsung kepada masyarakat terdampak. Adapun bantuan yang distribusikan ke 3 titik terdampak di Kota Padang, yakni di Kecamatan Kota Tanga, Kecamatan Nanggalu, dan Kecamatan Kuranji, berupa kebutuhan paket bantuan sembako dan LPG untuk dapur umum, serta kebutuhan anak untuk ibu dan juga anak, termasuk kebutuhan pengungsian lainnya. SOM Pertamina Retail Sumatera Barat Fahri Rizal mengatakan, gerakan kemanusiaanku dilakukan tarui di Pertamina untuk saling merasakan sadia dan duko masyarakat, sehingga bahu payo meringankan rasa sedih dan duko tasabui. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam kembali memberlakukan kegiatan baraja dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh PJJ selama PRI Kamuko mulai dari 7 Balai Oktober 2026. Akibat memburuknya kualitas udara di daerah tersebut yang merupakan dampak dari kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam Andri mengatakan, PJJ untuk siswa TK, PAUD, SD, SMP dan sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar di Agam. Pelaksanaan PJJ dapat dilaksanakan secara dalam jaringan ataupun di luar jaringan dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik dan ketersediaan sarana masing-masing dari satuan pendidikan, serta kemampuan peserta didik dan orang tua wali murid untuk baraja tasabuhi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Nah nih, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negeri.
1: Ih, kok kapaya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peku tuh mah.
0: Jadi sumbarang tuka ditampein aja leh. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tuh kofa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo di nan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, yo halal nan.
1: Baiklah lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan tugu fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya tugu fotokopi, Negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: Nak, tolong ambilin ibu air ya.
1: Sebentar, Bu. Lagi nanggung nih bayinya. Smash them.
2: Pernah dengar kalimat seperti itu? Sederhana, tapi cara kita menjawab menunjukkan adab kita. Kalau dipanggil orang tua, dijawab. Kalau diminta tolong, jangan menggerutu. Kalau lewat, bilang permisi. Kalau salah, bilang maaf. Dan kalau dibantu, jangan lupa terima kasih.
1: Bu, maaf ya tadi. Ini airnya, diminum dulu ya, Bu.
0: Iya, Nak. Makasih ya.
2: Menghormati yang lebih tua bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru, adab menunjukkan siapa diri kita. Tetap gaul, tetap modern, tapi jangan lupa sopan.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

MPR RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, berikut kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini, Rabu, sampai balai Oktober 2026 dari BMKG. Secara umum, wilayah Sumatera Barat diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan potensi hujan dan badai petir di sejumlah waktu, terutama pagi hingga siang hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Sementara, perakiraan cuaca menurut wilayah pasisir, Padang, dan pasisir sekitarnya berpotensi mengalami hujan. Pada siang hari, suhu di Kota Padang diperkirakan mencapai 32 derajat Celcius menurut perakiraan umum BMKG. Wilayah pegunungan, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, dan Padang Panjang perlu mewaspadai perubahan cuaca serta potensi hujan lokal. Sementara untuk wilayah lembah, 50 kota dan Payakumbuh diperkirakan berawan dengan suhu yang cenderung lebih sejuk pada pagi hari. Sedangkan wilayah Kepulauan Mentawai perlu memperhatikan potensi hujan jauh petir. Peringatan dini mencakup kecamatan Siberut Barat Daya dan juga Siberut Selatan. Wilayah utara dan perbatasan Pasaman Barat berpotensi mengalami hujan ringan di sejumlah kecamatan. Oke, Rusna Pandanga. Yang pasti masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya membawa payung atau jas hujan serta berhati-hati saat terjadi petir. Perakiraan dapat berubah sesuai kondisi atmosfer saat tampe. Dan juga perlu kami informasikan Rusna Pandanga untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya, untuk yang beraktivitas di luar, paralu sangai, paralu bana, untuk memakai masker. Karena memang udara di wilayah Kota Padang kini memang karena kabut asap, dampak dari kabut asap sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan. Baiklah, itu kah informasi selanjutnya. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

program RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Kondisi dunia usaha di Indonesia masih madoi banyak hambatan yang mampu para pelaku UMKM sulit untuk berkembang. Padahal dunia usaha yang bertumbuh dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang potensial. Seperti perusahaan top performer dan constraten gazelles, jumlahnya indak sekete mencakup separuh dari pelaku bisnis di Indonesia. Kemudian yang fokusnya diarahkan untuk mengatasi hambatan bagi usaha-usaha tasabui sehingga dapat bertumbuh. Hal itu diungkapkan Direktur Riset Lembaga Indonesia Polisi Forum Prasasti Adi Nugroho Saputro. Beliau menyampaikan berdasarkan hasil riset Prasasti bertajuk The Missing Graduation, riset yang magia gambaran kondisi Indonesia tentang dunia usahanya saat kini ko sarato tantangan yang diadoi kamu ko. Menurut Adi, semakin banyak perusahaan yang bertumbuh, maka dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas di Indonesia. Apalagi pemerintah sedang mendorong dunia usaha supaya lebih produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Prasasti mencela ada tiga hambatan utama yang membedakan kelompok perusahaan berkapabilitas tinggi jo perusahaan yang masih tatingka, yakni persoalan ketenagakerjaan, regulasi, birokrasi, serta pungli. Prasasti dalam risetnya jo merekomendasikan supaya kebijakan pemerintah berfokus untuk menghilangkan hambatan-hambatan supaya pelaku usaha naik kelas. Oke, dosa pandangan, beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Tradisi Lekang Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, kecamatan Silukang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi Rusono Padang atau Ibu Kota Jawa Kota Indonesia Barat. Kita sampaikan ke Mbak Saling karena kari perang PRRI Padang. Untuk hari kini ko Rabah sampai malam Oktober 2026. Masamu Ambo Amna Ulfa Ghazali. Salam pandangan, Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan kepada RRI Padang kesimpulan masuk tanggap darurat menandoan langkah awal untuk melanjutkan pengelolaan bencana melalui fase transisi rehabilitasi jo rekonstruksi. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan koordinasi di saluran instansi dan pemangku kepentingan dan bersangkutan untuk mengarahkan tahapan-tahapan tersebut. John Firman Pandu mencatat, seiring jo dimulainya masuk transisi, pemerintah Kabupaten Solo akan memprioritaskan penyelesaian dampak bencana termasuk normalisasi sungai jo langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko bencana dan memastikan keselamatan masyarakat.
1: Catatan dan masukan dari seluruh Forkopimda dan jajaran kita yang hadir, tanggap darurat 21 hari ini telah selesai dan kita masuk ke masa transisi selama 6 bulan ke depan. Persiapan di masa transisi ini, kita tidak ingin kejadian yang berulang, apalagi yang menyebabkan korban jiwa, dan kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan, termasuk bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat kita, pedagang-pedagang yang ada terdampak di wilayah Karawang.
0: John Firman Pandu mengungkapkan di samping infrastruktur jo pemulihan lingkungan, pemerintah Kabupaten Solo mampu capai pemulihan ekonomi untuk masyarakat, terutama untuk pedagang di daerah Arusuka dan terdampak di musibah. Bantuan kadiagi berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat dan memungkinkan pedagang untuk melanjutkan usahanya dan membalikkan pendapatannya. John Firman Pandu menyampaikan harapan seluruh proses dari transisi hingga pemulihan ke bancalan lancar melalui karajo samu seluruh pihak. Beliau menekankan pentingnya tindakan dan capek, tape, dan tasadio untuk memastikan pengelolaan pasca bencana dan optimal jauh pemulihan ekonomi Kabupaten Solo. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyatakan keadaan darurat untuk bencana